Teman Prodo kamu yang sebentar lagi 17 tahun siap-siap punya rekening bank dengan saldo awal gratis 50.000 teman Prodo. Tapi kapan mulai berlakunya? Jadi pemerintah menyebut program ini belum berjalan tahun ini karena teknis pelaksanaan masih dibahas dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memproyeksikan program rekening gratis ini mulai berjalan awal 2027. Rencananya teman Prodo rekening diberikan otomatis bersamaan dengan proses pembuatan KTP dan terintegrasi dengan data Dukcapil. Dan pemerintah juga memperkirakan program ini bisa menjangkau sekitar 76,8 juta orang dengan kebutuhan anggaran sekitar 3,8 triliun rupiah. Bank yang ditunjuk adalah BRI dan Bank Syariah Indonesia teman Prodo. Jadi untuk kamu yang menuju 17 tahun, pantengin terus informasi resminya ya.

0: Istirahat dulu, haus banget.
1: Nah, nih minum dulu, isi ulang dari tumblerku.
0: Wah, makasih ya. Kamu selalu bawa tumbler.
1: Ya dong, tinggal isi dari rumah, praktis, hemat, gak perlu beli air botolan terus.
0: Aku tiap olahraga beli minuman kemasan terus.
1: Coba hitung deh, satu botol kalau setiap olahraga lama-lama jadi banyak sampah plastiknya.
0: Iya juga ya. Ya udah, mulai besok aku bawa tumbler deh.
1: Nah, itu baru keren. Sehat buat badan, baik juga buat lingkungan.
2: Yuk biasakan bawa tumbler kemanapun beraktivitas. Langkah kecil hari ini bantu kurangi sampah plastik untuk bumi yang lebih bersih.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Tambahan nomor 2, kira-kira Cristiano Ronaldo bakal pensiun dari timnas Portugal setelah Piala Dunia 2026? Ternyata belum, tambahan nomor 2. Jadi Ronaldo memastikan dirinya masih akan membela Portugal. Pemain 41 tahun itu sempat mempertimbangkan untuk mengakhiri karir internasional, tapi akhirnya memutuskan lanjut setelah berdiskusi dengan federasi dan pelatih baru Portugal, Jorge Jesus. Dan Ronaldo sekarang sudah mencatat 233 penampilan bersama Portugal, teman pro 2, dan ada satu target besar yang masih dia kejar, yaitu 1000 gol sepanjang karir dengan hanya butuh 21 gol lagi. Bahkan Ronaldo berharap gol ke 1000 itu bisa tercipta bersama timnas Portugal, tapi katanya dia tidak mau terobsesi, teman pro 2, yang penting menikmati setiap pertandingan yang dijalani.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2, kamu masih di Pro 2 RR Bengkulu, masih di Spada untuk pagi ini, dan kita sudah berada pada pukul 7:55 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya ada Heart to Heart dengan The Chase menemani kamu, teman Pro 2.

Jika ditanya mana yang lebih menakutkan, hiu atau lumba-lumba, kebanyakan orang pasti akan menjawab hiu. Hiu digambarkan sebagai predator ganas yang tidak segan menyerang manusia. Sedangkan lumba-lumba digambarkan sebagai hewan cerdas yang bersahabat dengan manusia. Namun, tahukah kamu bahwa hiu takut kepada lumba-lumba? Bentuk tubuh lumba-lumba membuatnya jauh lebih lincah dibanding dengan hiu. Hal tersebut membuat lumba-lumba dengan mudah bergerak ke segala arah. Lumba-lumba juga memiliki kecepatan renang yang luar biasa. Lumba-lumba dapat berenang dengan kecepatan 10 meter per detik, memiliki kemampuan navigasi dari ekolokasinya. Dengan mudah, ia bisa mendeteksi posisi hiu untuk menghindari serangannya dan bergerak untuk menyerang hiu secara tiba-tiba ketika mereka lengah. Hal ini membuat serangan hiu takluk akan kelincahan lumba-lumba. Hiu adalah hewan soliter. Mereka cenderung hidup menyendiri. Sementara, lumba-lumba adalah hewan cerdas yang hidup berkoloni. Satu kelompok lumba-lumba bisa berisikan 12 hingga 100 ekor lumba-lumba. Jika satu lumba-lumba diserang oleh hiu, kelompoknya secara bersamaan akan menyerang hiu dari berbagai arah. Hal tersebut membuat hiu kalah jumlah, sehingga hiu cenderung menghindari konflik dengan lumba-lumba. Lumba-lumba memiliki moncong sangat kuat. Lumba-lumba cukup cerdas dalam menggunakan moncongnya. Mereka menyerang titik lemah hiu, yaitu bagian perutnya. Satu pukulan moncong lumba-lumba bisa membuat hiu kesakitan atau bahkan pingsan. Namun, pukulan sekelompok lumba-lumba bisa membuat hiu tewas. Itulah alasan mengapa hiu takut dan enggan berurusan dengan lumba-lumba.

Teman Pro 2, kabar terbaru dari Asian Games 2026. Jadi kontingen Indonesia sudah mengoleksi 13 medali, tapi belum ada emas sampai Kamis pagi ini, teman Pro 2. Rinciannya, Indonesia mengantongi 1 perak dan 12 perunggu, sehingga berada di peringkat ke-23 klasemen sementara. Medali perunggu terbaru datang dari beberapa cabang, diantaranya bulu tangkis bergu putri, angkat besi lewat Luluk Diana Triwijayana, serta wushu sanda melalui Tania Kusumaningtyas, Feredi Sinaga, dan juga Bintang Rendra Nada. Sementara itu, China memimpin klasemen dengan 50 emas, 20 perak, dan 10 perunggu, dan Jepang berada di posisi kedua disusul Korea Selatan. Perjuangan atlet Indonesia masih berlanjut, teman Pro 2, dan semoga emas pertama segera datang ya.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: 2, 105,1. Teman terbaik setiap saat.
1: Oh boy.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

different.

0: 105,1 Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu, teman Pro 2, kamu masih di Spada bareng Andrian. Di hari ini kita sudah berada pada pukul 9.04 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, kamu masih ditemanin dengan musik-musik enak. Nanti kita masih sampai jam 10 hari ini. Dan kali ini aku gak sendirian, teman Pro 2, karena di studio Pro 2 udah rame banget nih. Ada teman-teman dari SDIT Almarjan Kota Bengkulu yang berkunjung ke Pro 2 hari ini. Dan hari ini ada yang nemenin aku siaran, teman Pro 2. Ada siapa di pagi hari ini? Halo kawan-kawan, adek-adek.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo. Halo, boleh kenalan satu-satu dulu mungkin? Dari Dava ya?
2: Iya.
0: Iya, Dava. Boleh perkenalkan namanya? Kelas berapa?
2: Kelas 5.
0: Iya, namanya siapa?
2: Dava Argani.
0: Dava Argani. Dava kayaknya kurang dekat sama mic-nya. Iya. Dava kelas 5 ya?
2: Iya.
0: Sekolahnya di mana?
3: Almarjan.
2: SDIT Almarjan.
0: SDIT Almarjan. Oke, di samping Dava siapa?
3: Al-Azam Sugiarto.
0: Al-Azam Sugiarto. Panggilannya siapa?
3: Azam.
0: Azam. Oke, di sebelah Azam?
3: Afnan.
0: Afnan. Jadi ada Dava,
3: Al-Azam.
0: Azam sama Afnan. Oke. Hari ini rencananya kegiatannya di RRI mau ngapain aja, teman-teman? Siapa?
3: Mempelajari.
0: Mempelajari apa, Dava?
2: Enggak tahu.
0: Oh, enggak. Mempelajari
3: radio.
0: Apa? Mempelajari radio ya. Ada yang pernah dengar radio sebelumnya? Azam, Dava, sama Afan? Belum ya?
2: Enggak tahu.
0: Tidak tahu. Kalau di mobil atau di toko-toko itu, kalau misalnya lagi belanja, enggak ada yang
3: ada,
0: enggak sengganya dengar radio?
2: Ada.
0: Radio apa, ingat enggak?
2: Radio mobil.
0: Radio mobil. Nama radionya yang enggak tahu?
2: Enggak
0: tahu. Oke. Jadi radio itu kalau teman-teman biasanya di mobil ya, itu biasanya kalau ada musik-musik itu bukan cuma dari MP3 atau handphone, teman-teman, tapi juga dari radio. Tahu enggak bedanya radio sama misalnya YouTube Music atau Spotify? Tahu enggak apa bedanya? Kan sama-sama musik tuh, tapi bedanya apa? Nah, bedanya ada suara penyiarnya seperti sekarang ini, Dava Azam sama Afan lagi ada suaranya. Jadi sekarang lagi didengerin nih sama kakak-kakak di mobil mungkin, di toko-toko. Mau salam-salam gak? Sama abang, kakak, ayah, bunda. Mau salam-salam gak? Sama guru-guru?
2: Hah?
0: Gak mau salam-salam? Untuk kakak enggak ada. Kirim pesan, enggak ada ya?
2: Enggak
0: ada ya, enggak usah lah ya. Kalau di sekolah favorit, pelajaran favoritnya apa? Dava dulu, Dava kalau di sekolah pelajaran favoritnya apa?
2: MTK.
0: MTK? Kenapa suka MTK? Pade dong. Kenapa Dava suka MTK?
2: Suka berhitung.
0: Suka berhitung. Cita-citanya nanti apa?
2: Pemadam kebakaran.
0: Oke, sangat berhubungan sekali ya. Amin ya, semoga cita-cita Dava terwujud ya. Kalau Azam apa? Pelajaran favoritnya? Nanti ngomong dulu, nanti kita main lagi.
3: IPA sama MTK juga.
0: IPA sama MTK. Betul nggak, Mi? Beda ya?
3: Ya udah, PAI.
0: Oh, PAI, oh, ganti. Oke, cita-citanya apa?
3: Jadi chef.
0: Oke.
3: Ngeri Azam.
0: Ngeri. MTK cita-citanya jadi pemadam kebakaran. Pelajaran favorit PAI cita-citanya di chef. Oke, enggak apa-apa. Kalau Afan, pelajaran favoritnya apa?
3: Matematika sama bahasa Inggris.
0: Cita-citanya?
3: Belum tahu.
0: Oke. Enggak apa-apa, nanti kita cari cita-citanya sama-sama ya. Nah, setelah ini kita masih nemenin kamu, teman Pro 2, dengan musik enak lainnya. Kalau untuk sesi kali ini, oh, Dava boleh deh, lagu favoritnya apa yang mau didengerin? Atau Azam atau Alvan ada lagu favorit nggak yang mau didengerin? Ada? Belum ada?
3: Jangan cekadap.
0: Jangan cekadap itu apa?
3: Mawar merah.
0: Mawar merah? Lagu apa? Lagu Tulus? Lagu Moonlight. Hindia? Lagu Fizz?
3: Moonlight.
0: Moonlight? Nina Fizz ya? Oh, ini Nafis dia.
1: Hah, tidak ada.
0: Tidak ada, ayolah. Nanti kita cari lagi ya. Nanti kita diskusi lagi teman Prodo lagu favorit teman-teman dari SDIT Armajan Kota Bengkulu. Jadi tetap di sini di Prodo RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Tom Pro 2 masih di Spada hari ini dan kita masih siaran bareng adik-adik dari STID Almarjan Kota Bengkulu tambah Pro 2. Dan kali ini teman siaran aku udah ganti nih. Ada siapa?
1: Afshin.
0: Afshin, halo Afshin. Di samping Afshin siapa?
1: Zizi.
0: Zizi, Zizi. Halo Zizi. Selanjutnya siapa?
1: Afika.
0: Afika, iya. Kalau Azin?
2: Afshin.
0: Afshin. Azizi. Sama?
2: Afika.
0: Afika, pernah dengar radio enggak?
2: Pernah.
0: Dengerin di mana?
2: Di mobil.
0: Ingat enggak radionya radio apa?
2: Udah lupa.
0: Jadi ini pertama kali ke radio ya?
2: Iya.
0: Sejauh ini gimana? Seneng gak?
2: Seneng
0: gak? Oke, kalau Zizi dulu. Zizi, pelajaran di sekolah apa favoritnya? Apa? Kok bingung? PAI?
2: SBK, Seni Budaya.
0: SBK, kenapa suka SBK? Karena gak mikir-mikir juga dong. Enggak, SBK kan juga mikir ya. Kenapa suka SBK, Zizi?
2: Karena musik
0: ya? Iya. Zizi suka dengerin musik apa suka main alat musik?
2: Dengerin.
0: Oke. Okay. Penyanyi favoritnya siapa? Siapa? Korea ya? Kortis ya? Tadi banyak yang request Kortis misalnya. Iya. Iya. Tahu lagu Kortis apalagi selain tadi Acai?
2: Red.
0: Coba nyanyi dikit. Enggak mau ya? Oke, okay. Kalau Vika pelajaran favoritnya apa?
3: Pai. Sama PKN.
0: Pai sama PKN. Kenapa suka itu, Vika?
3: Suka aja.
0: Yang paling sulit di sekolah siapa? Pelajaran apa?
3: Matematika.
0: Kenapa? Gurunya galak ya?
3: Enggak.
0: Gurunya baik-baik di sana?
3: Iya.
0: Iya, baik-baik, Umi. Kalau cita-cita Vika mau jadi apa?
3: Dokter.
0: Oh, jadi dokter. Semoga terwujud ya. Terakhir. Apa nih pelajaran favoritnya?
1: SBK, B Inggris, sama PJOK.
0: PJOK. Yang paling favorit?
1: B Inggris.
0: Ah, berarti perkenalan bahasa Inggris dulu dong.
1: Enggak mau.
0: Oh, kok enggak mau sih? Good morning. Enggak mau. Enggak mau ya?
1: Malu
0: ya? Kalau penyanyi favoritnya siapa?
1: Heart to Heart.
0: Tadi kita udah dengerin Heart to Heart ya. Dan nanti kita puterin lagi Heart to Heart. Dan masih Kortis juga bakal kita puterin lagi tentunya teman Pro 2. Dan mungkin aku mau ngobrol sama Umi bentar kayaknya. Umi bisa geser dikit, Umi. Iya, jadi selain adik-adik dari SDIT Almarjan Kota Bengkulu, ini juga didampingi guru-guru yang mendampingi adik-adik dari STIT Almarjan ya. Iya. Boleh Uminya pinjam dulu? Iya, jadi kita sekarang mau ngobrol dikit sama Umi siapa Umi?
4: Umi Dania.
0: Umi Dania. Umi selamat datang di Pro 2 RR Bengkulu, Umi.
4: Oke.
0: Iya.
4: Nyaman dulu.
0: Betul, enggak apa-apa Umi, kita santai Umi.
4: Iya.
0: Jadi ini kita bawa anak-anak berapa orang Umi?
4: Kita dari kelas 4, 5, 6 itu ada 42 anak, satu enggak masuk, jadi okay, 41.
0: 41, itu udah banyak Umi ya.
4: Yeah.
0: Itu tadi udah kewalahan sebenarnya Umi ya. Umi, salah satu mungkin visi membawa adik-adik itu ke radio itu apa Umi? Karena kita tahu ya sekarang media udah banyak Umi. Radio juga, ya kalau mau dilihat secara proporsional udah banyak ditinggalkan sebenarnya. Walaupun sekarang udah mulai bangkit lagi. Tapi kenapa milih radio untuk salah satu cara belajar anak-anak hari ini Umi?
4: Pada dasarnya kan anak-anak zaman sekarang sudah mengenal teknologi, sudah melupakan radio. Mereka taunya ke YouTube, main games. Jadi kita ingin memperkenalkan anak-anak, ini loh radio yang pertama kali yang menyiarkan kemerdekaan negara Indonesia. Terus mereka juga harus tahu dari mana sih sumber suara-suara yang mereka dengar dari mobil sampai ke daerah-daerah lain, misalnya ke sekitar Bengkulu. Mereka cuma tahu mendengar suara tapi nggak tahu sumbernya dari mana. Jadi kita ingin mengenalkan di sini loh tempat yang kalian sering dengar gitu, kayak gitu.
0: Jadi harapannya setelah adik-adik berkunjung ke RRI, yang didapatkannya apa Umi, selain mengenal bahwa radio itu masih ada dan ternyata yang sering mereka dengar itu bukan cuma YouTube atau alat-alat pemutar musik lainnya tapi radio. Selain itu apa yang harapannya Umi?
4: Iya, setelah dari sini harapan kita anak-anak lebih paham, ya, mengerti manfaat dari radio itu sendiri, teknologi yang apa, teknologi selain teknologi transportasi atau komunikasi selain seperti TV, mereka tanya TV sama YouTube kan, ini kok salah satu komunikasi, alat komunikasi yang sangat penting, dan apa, mereka lebih mengetahui manfaat dari apa ya, grogi nih,
0: mendadak Umi ya. Iya, mendadak Umi ya.
4: Ya kayak gitu lagi.
0: Pokoknya mereka paham lah Umi ya, bahwa banyak sumber-sumber informasi selain berita teks di koran dan lain sebagainya, tapi juga ada komunikasi atau informasi suara melalui radio yang bisa mereka dengarkan juga. Jadi teman setiap harinya Umi ya. Umi ngajar udah berapa tahun Umi?
4: Alhamdulillah baru 17 tahun.
0: Waduh, 17 tahun itu berarti udah ngajar Gen Z dan juga Alpha sekarang ya, Umi. Apa bedanya Umi ngajar Gen Z dan generasi Alpha? Iya. Karena katanya kalau generasi Alpha ini sekarang suka ceplos-ceplos.
4: Iya, betul.
0: Apakah betul valid Umi?
4: Jadi ya harus ngikuti zaman mereka, masuk ke dunia mereka juga.
0: Oh, harus masuk ke dunia mereka ya.
4: Masuk ke dunia mereka. Kita ya, saya kan di gen milenial. Jadi mau nggak mau harus ngikuti zaman mereka juga, ngikut Gen Z sih. Kalau Gen Z masih lumayan, kalau anak-anak ini ya seperti yang dikatakan tadi, ceplos-ceplos,
0: lebih berani gitu,
4: lebih berani.
0: Jadi memang lebih harus beradaptasi untuk mengimbangi keberanian dan juga ceplos-ceplos mereka ya Umi ya.
4: Tapi mereka sopan.
0: Iya, sopan, aman kok. Iya. Dan mungkin kita bakal bertemu lagi Umi ya, semoga ada satu kesempatan lagi nanti berkunjung lagi ke Pro 2 Umi ya. Terima kasih sekali lagi Umi sudah berkunjung sama-sama. Dan semoga membawa banyak kenangan-kenangan baik dari RRI hari ini. Dan Umi, penyanyi favoritnya siapa?
4: Oh saya. Enggak.
0: Ayo apa?
4: Kalau zaman dulu Westlife.
0: Oh Westlife. Kalau zaman sekarang siapa Umi?
4: Kalau
0: nanti kita carikan.
4: Sekarang enggak ada sih.
0: Oh enggak ada. Nantilah Westlife kita cari Umi ya. Iya, Tuan Pro 2 itu tadi teman-teman dari SD IT Alparjan Kota Bungkulu bersama Umi Dania yang hari ini hadir di Pro 2 RRI Bungkulu. Dan kita masih menemani kamu teman Pro 2 dengan info-info seru lainnya, jadi tetap di sini di Pro 2 RRI Bungkulu, teman terbaik kamu.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.

0: Teman Pro 2, kamu masih di Pro 2 RR Bengkulu. Dan teman siaran aku pagi ini gak berhenti, teman Pro 2. Kita masih lanjut lagi, masih bersama adik-adik dari STIT Al Marjan Kota Bengkulu. Kali ini ada kakak kelas dari kelas 6 ya?
1: Ya.
0: Iya, jadi siapa yang ada di depan atau di dalam studio Pro 2 hari ini? Boleh kenalan dulu satu-satu?
2: Boleh.
0: Dari sebelah kanan, siapa?
3: Namanya Radin.
0: Radin, kenapa? Sakit tenggorokan?
3: Iya.
0: Sakit tenggorokan? Oke, cepat sembuh Radin ya. Tadi ngomong bagus-bagus kok, sekarang tiba-tiba sakit tenggorokan? Bener-bener sakit?
3: Iya.
0: Sakit atau enggak?
3: Dikit,
0: Bay. Oh, dikit, Bay. Oke, sebelah Radin siapa?
2: Ken,
0: nama panjangnya apa, Ken?
2: American Alaric.
0: Waduh, keren sekali. Artinya apa, Ken?
2: Tidak tahu
0: ya, nanti boleh tanya sama ayah bunda ya, arti namanya ya. Samping Ken siapa?
2: Dava,
0: no, suaranya ngebas sekali. Dava mau jadi penyiar gak? Enggak mau, gak apa-apa. Dava, kelas 6 juga?
2: Iya.
0: Oke, nah teman-teman, boleh cerita gak kalau di sekolah kegiatan favoritnya apa?
2: Boleh.
3: Pas istirahat palingan main bola.
0: Pas istirahat kegiatan favoritnya pas istirahat main bola.
2: Iya.
0: Kenapa enggak di pelajaran ini aja main bolanya? Di pelajaran olahraga.
3: Karena cuma sekali seminggu.
0: Seminggu. Jadi kurang ya?
1: Kurang puas.
0: Jadi biasanya setiap harinya main bola,
3: Iya.
0: Aduh. Enggak capek udah main bola?
2: Enggak.
0: Mau lanjut belajar lagi enggak capek?
2: Enggak.
0: Biasa kalau main bola berapa lama?
2: Sampai
3: 30 menit sampai istirahat selesai.
0: Istirahatnya berapa lama?
3: 30 menitan.
0: Itu enggak makan dulu langsung main?
3: Iya.
0: Jadi makannya kapan?
3: Siang. Main bola.
2: Siang.
0: Istirahatnya berapa kali?
2: Dua kali.
0: Istirahat pertama jam berapa?
2: Jam 10.
0: Jam 10. Istirahat kedua jam?
3: 11.45.
0: Yang main bolanya istirahat pertama?
3: Iya.
0: Berarti itu enggak perlu makan dulu?
2: Enggak.
0: Jadi full main bola.
2: Iya.
0: Udah itu masuk belajar, nggak ngantuk.
2: Nggak
0: ngantuk.
2: Nggak.
0: Dan tuh jam istirahat lagi jam 11.45.
2: Iya.
0: 11.45 baru makan.
3: Iya. Harus itu main bola lagi.
2: Iya.
0: Nggak keringatan.
2: Nggak.
3: Dikit.
0: Dikit. Selain olahraga. Favoritnya apa di sekolah? Belajar apa?
3: MTK.
0: Kenapa suka MTK kalau Radin?
3: Suku B perkalian.
0: Coba kalian 7 dulu lah.
3: Perkalian 7. 7 kali 1 7.
0: Oke.
3: Sampai 7 kali 10 70.
0: Betul. Oke. Kalau Ken favoritnya apa pelajaran sekolahnya?
1: Olahraga.
0: Aduh Ken. Cita-citanya apa Ken?
2: Pemain bola.
0: Amin. Kalau Dava? Belajar favoritnya?
2: Apa dah? Sama-sama.
0: Sama aja.
2: Ya, olahraga.
0: Non olahraga apa yang non olahraga? Selain olahraga?
2: Tapis.
0: Oke. Cita-citanya apa Dava?
2: Dokter,
0: oke. Semoga lancar cita-citanya ya.
2: Amin.
0: Ini berarti kelas 6, sebentar lagi SMP ya.
2: Iya.
0: Ini persiapannya apa? Main bola ya? Persiapannya apa untuk SMP nanti?
3: Cari nilai yang elok, Mai.
0: Cuman cari nilai elok? Di bola ada cari nilai eloknya?
2: Aduh.
0: Oh, di mana? Sebelah mananya?
3: Gigi.
0: Sebelah gigi. Enggak nambah belajar, enggak les ini?
2: Enggak
0: ya?
3: Eskul.
0: Takut nggak sebentar lagi SMP? Takut atau senang?
2: Senang.
0: Kenapa?
3: Pindah sekolah.
0: Selain itu, apa yang ditunggu-tunggu nih? Karena udah mau masuk SMP, udah mau masuk remaja. Kalau udah Ken, apa yang paling tunggu-tunggu pas SMP nanti?
2: Bawa HP.
0: Emangnya mau ngapain sih bawa HP ke sekolah?
1: Main ML.
0: Kan bisa di rumah.
1: Sinyalnya ngelek.
0: Oh, sinyal ngelek di rumah. Kalau di sekolah sinyalnya bagus.
1: Caknya elok.
0: Oh, caknya elok. Kalau Dava, apa nih yang paling ditunggu-tunggu pas SMP nanti?
2: Sama kayak Ken.
0: Sama kayak Ken, mau bawa HP. Game favoritnya apa sekarang?
1: Sekarang lagi main
0: Mobile Legends. Udah di rank apa?
3: Paling besar mau.
2: Rank terbesar Meeting Honor.
0: Meeting Honor? Udah Meeting Honor? Solo atau main tim?
2: Kadang-kadang tim, kadang-kadang solo.
0: Waduh. Satu tim ini?
3: Seringnya iya.
0: Oke.
2: Sering kayak ini.
0: Seringnya ini. Ada yang mau jadi penyiar radio nggak? Nggak ada ya?
2: Nggak
0: ada. Dava mau jadi penyiar radio nggak?
2: Nggak.
0: Kata Umi, karena suara Dava kayaknya udah berat nih. Untuk ukuran kelas 6 SMA nggak mau Dava?
2: Nggak.
0: Yang lain aja ya? Nggak apa-apa. Dan mungkin Umi mau sharing-sharing dikit Umi? Mau cerita-cerita dikit Umi gimana teman-teman? Boleh Umi 1-2? Mungkin Dava boleh kasih pinjam Umi dulu mic-nya. Iya, jadi selain tadi ada Umi Dania, sekarang ada Umi siapa Umi?
4: Umi Ica.
0: Iya, Umi sehat ya?
4: Alhamdulillah.
0: Bagaimana Umi mendampingi adik-adik setiap harinya?
4: Alhamdulillah.
0: Anugerah sekali. Enggak stres Umi, stres pasti ya.
4: Enggak stres sih, lebih ke greget.
0: Lebih ke greget. Gimana Umi cara mendampingi adik-adik yang Gen Alpha ini? Tadi kata Umi Dania memang beda, karena Umi Dania katanya udah 17 tahun Umi ngajar ya.
4: Oh, iya.
0: Jadi treatment siswa-siswa Gen Z sama Alpha itu berbeda. Kalau Umi sendiri udah berapa tahun Umi?
4: Dari 2019, berarti
0: hampir udah 7 tahun Umi ya. Gimana nih sejauh ini Umi?
4: Oh, alhamdulillah.
0: Lebih dekat dikit boleh Umi ke mic-nya Umi?
4: Oh ya, alhamdulillah kalau untuk yang anak-anak yang ini tuh dari kelas 5 memang Umi udah 2 kali kebetulan jadi wali kelas mereka.
0: Okay.
4: Jadi sebenarnya kalau mereka ini kan mereka tuh kan suka main game, suka nonton-nonton TikTok atau konten-konten kayak gitu kan. Jadi kita tuh harus lebih kayak mengejar juga, walaupun enggak tahu 100% minimal kita tuh ketika mereka bilang mereka mau cerita, nah kita tuh tahu sedikit. Jadi akhirnya kalau misalnya mereka kayak kan sering-sering anak-anak ini sekarang kan sudah sangat dekat dengan internet, akses-akses website yang banyak kan. Jadi setidaknya kalau seandainya kita tuh nggak terlalu tertinggal dari mereka, kita tuh bisa kalau seandainya mereka itu terbuka sekira-kira yang kurang layak untuk mereka, atau maksudnya mereka nggak boleh terlalu sering akses. Jadi kadang anak-anak ini kan sering ditanya, Umi pernah dengar ini nggak tentang konten-konten ini? Nah kalau kita tahu kan maksudnya, oh kayaknya jangan terlalu sering lah nak itu, atau oh itu bagus boleh kalian lanjutkan kayak
0: jadi kita nggak
4: harus melek konten
0: konten ya.
4: Sekarang
0: jadi kita nggak boleh apatis dengan hal-hal yang baru Umi ya.
4: Soalnya malah kita pembelajaran itu kan kadang ada yang mereka malah lebih senang atau lebih ngeh kalau kita hubungkan dengan konten-konten tertentu kayak itu, daripada hanya lewat buku kayak
0: itu aja tantangannya Umi untuk ngajar-ngajar Gen Z. Selain
4: itu sih kalau lebih ke metode pembelajarannya kalau saya ya, mungkin kalau guru lain mungkin
0: berbeda,
4: ada cara lain berbeda. Cuma kalau untuk lebih ke emosional mereka ini kan sudah mau beranjak remaja. Mungkin kadang mereka ini sering kayak ngomong-ngomongin lawan jenisnya.
0: Okay.
4: Ya kita lebih arahkan aja lah, apalagi kita sekolah IT kan kita bilang, oh boleh kalian suka tapi ingat ada batasan-batasannya lah gitu kan, gak boleh pacaran, gak boleh ini, jangan terlalu ini. Apalagi kayak perempuan kan, mereka auratnya mulai harus mereka pakai jilbab. Sering kan kalau keluar sekolah itu di sekolah mereka pakai jilbab, ternyata di luar ketahuan gak pakai jilbab. Itu
0: proses Umi ya,
4: orang tuanya.
0: Dan kenapa memilih radio Umi sebagai salah satu media pembelajaran?
4: Oh ya, kebetulan di materi anak-anak ini kan kayak bahasa Indonesia, ada tentang informasi, globalisasi, itu kebetulan pas sekali itu. Karena kan kemarin juga kami baru belajar tentang pelajaran Pancasila itu, tentang pengumuman proklamasi. Okay. Jadi anak-anak itu kan pada zaman itu kan kayak, Umi kan Soekarno, kan Presiden Soekarno pada saat itu mengumumkan proklamasi itu di satu tempat itu. Kok kedengaran sama rakyat Indonesia yang lain? Nah, itu kan lewat radio pada saat itu kan. Dan kebetulan di materi bahasa Indonesia kami juga sedang masuk tentang media teknologi informasi di era globalisasi. Radio kan salah satunya.
0: Jadi pas lah Umi ya. Jadi walaupun kebanyakan orang bilang radio udah ketinggalan, tapi ya ada peran penting yang pernah dilakukan oleh radio yang harusnya memang di lebih banyak diketahui oleh adik-adik teman Umi ya. Mungkin harapannya Umi karena adik-adik udah kelas 6, sebentar lagi udah masuk SMP, mungkin ada yang berpisah, ada yang masih bertemu, itu sekalian didengari mungkin. Ini ada pesan dari Umi nih.
4: Sih, semoga mereka kan sebentar lagi mau banyak ujian, ujian UTK, ujian TKA, jadi Umi harap mereka walaupun mereka akan banyak ujian ke depannya, harus menghadapi lebih banyak tantangan, Umi harap mereka tetap lebih tetap santai, jangan terlalu stres, karena mereka tetap harus seimbang lah, kayak mereka tadi kan hobi sepak bola, ya Umi harap sih walaupun mereka fokus dengan ujian, Umi tetap harap mereka bisa juga menjalani hobi mereka, supaya gak terlalu stres, hidup kan harus seimbang.
0: Betul, jadi semuanya bisa dijalani Umi ya,
4: selama bisa dibagi waktunya.
0: Iya, itu tadi teman Pro 2, terima kasih Umi, terima kasih teman-teman ya, Radin, Ken, Dava, dan teman-teman yang lain udah berkunjung ke Pro 2, dan nanti kita tunggu kedatangannya lagi ya, mungkin pas SMP mungkin ya. Iya teman Pro 2, kita masih lanjut menemani kamu, jadi tetap di sini di Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, terima kasih kamu ngasih mobil di Pro 2 untuk menemani kamu pada pagi ini teman Pro 2. Dan kita sudah berada di penghujung kebersamaan untuk pada hari ini. Selanjutnya akan ada video menemani kamu untuk santai siang di Pro 2 RR Bengkulu. Jadi tetap di sini karena masih banyak info-info seru menemani kamu sepanjang hari ini di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Aku cuma minta hakku, bukan minta sumbangan.
1: Coba lagi ah, siapa tahu sudah ada.
0: Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
2: Ya ampun, santai dong. Baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
0: Padahal aku cuma nagih uangku loh. Uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
3: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM. Teman terbaik kamu.

105.1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Senang sekali video bisa kembali hadir menemani kalian semua ya di santai siang sampai nanti di jam 3 sore. Cuacanya mendung, adem, enak gitu ya. Kalau kita punya aktivitas di luar, aduh, enak banget, bersahabat banget. Tapi tetap ya, kita gak boleh lengah sama kondisi cuaca. Di minggu-minggu terakhir ini kita ngerasa kayak sudah mulai peralihan musim ya, dari musim panas ke musim penghujan. Jadi kayaknya harus diantisipasi adalah barang-barang yang perlu disediakan, yaitu sebelum hujan. Apa yang disediakan? Ya akulah. Sedia aku dong sebelum hujan, teman Pro 2, buat bisa ngasih informasi sore ini hujan apa enggak ya gitu. Oke deh teman Pro 2, yang jelas untuk kali ini Pidi akan mengawali kebersamaan di Pro 2 Hitlist. Kamu bisa gabungan lewat WhatsApp kita di 0811-73-22330 ya. Dan nanti kita bakal live juga di TikTok ya Pro 2. So, stay tune aja terus di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Susah sekali sekarang, Pak. Sedikit-sedikit sudah ada beda pendapat, langsung timbul masalah.
1: Iya, Bu. Saya juga merasakannya sih. Konflik sosial memang sering muncul dari hal-hal kecil. Tapi sebenarnya kuncinya ada pada cara kita menyikapinya.
0: Cara kita menyikapinya itu bagaimana ya, Pak? Rasanya kok sulit sekali untuk saling mengerti ya?
1: Nah, justru disitulah tantangannya, Bu. Kita perlu lebih banyak mendengarkan daripada buru-buru menyalahkan. Mencoba memahami sudut pandang orang lain, sekalipun itu berbeda dengan kita.
0: Iya ya, Pak. Terkadang kita terlalu sibuk ingin didengar, sampai-sampai kita lupa mendengarkan.
1: Nah, betul. Empati. Coba posisikan diri kita di posisi mereka. Dengan begitu, kita bisa meredakan konflik sebelum membesar dan justru merajut harmoni di tengah masyarakat.
2: Berbeda pendapat itu boleh. Tapi ingat, kita harus tetap saling mendengar, memahami, dan berkomunikasi. Bersama, wujudkan kedamaian.

Teman pro 2 ada teh hijau. Kita gak bisa bilang teh hijau sama matcha itu sama ya, teman pro 2. Memang bentukannya agak sama. Kalau teh hijau itu teh yang di, memang teh hijau itu teh yang diekstrak ya, setahu aku ya. Kalau teh hijau itu tanaman teh yang dibiarkan tumbuh di lahan terbuka, terus ngedapetin sinar matahari ya. Bedanya biasanya diolahnya menjadi daun yang kering, terus kita tinggal celup atau di atau serpihan gitu ya, terus kita seduh sama air anget gitu. Nah, kalau matcha itu adalah daun pilihan ya, setahu aku ya, daun pilihan. Terus dibuang tulangnya biasanya gitu ya, terus digiling sampai halus jadi serbuk atau jadi bubuk hijau, dan minumnya ya harus ada prosesnya, di kayak dikocok-kocok gitu loh, teman bro dua. Dan ya pastinya beda lah ya gitu ya. Kalau matcha gitu ya, karena seluruh daunnya itu dikonsumsi dan melalui proses peneduhan, jadi matcha itu kalau dari sisi kesehatannya sih punya kandungan antioksidan atau katekin, klorofil sama asam amino dan kafein yang lebih tinggi biasanya. Nah, tapi kalau green tea atau teh hijau itu biasanya justru malah sehat ya untuk kesehatan tubuh kita. Apalagi untuk yang mau nurunin berat badan. Katanya seperti itu, teman pro 2. Jadi jangan salah antara matcha sama green tea itu berbeza, teman pro 2 ya. Tapi kalau tulus, tulusnya tetap sama ya. Setulus kita meracik teh lah ya, teman pro 2 ya. Dan lagu ini sudah temani kita hingga pukul 10 lebih 50 menit untuk waktu Indonesia Barat. Dan selamat siang aja semuanya. Ada Seruni yang katanya mau request lagunya Sabrina Leanor, judulnya Selesai. Ya, lagunya tadi belum sempat diputar ya. Jadi buat kalian yang saat ini mungkin lagi pada sibuk sama kegiatan-kegiatan ya, udah mulai bekerja, kemudian sudah ada yang lagi proses ujian dan segala macam, ada yang lagi di jalan juga, hati-hati di jalannya ya. Buat siang ini kamu bisa ikutan gabung teman pro 2. Kita buka untuk di line telepon dan di line WhatsApp kita ya, di 08 11 73 22 330, dan langsung aja buat yang pengen ikutan gabung, pindah tunggu sekarang juga.

Teman Pro 2, satu lagu miliknya Hindia lewat lagunya Secukupnya. Dan lagu ini sudah nganterin kita hingga pukul 11 ya, lebih 13 menit waktu Indonesia Barat. Buat kalian semuanya yang saat ini mungkin sedang sibuk-sibuknya ya Teman Pro 2, tapi ini udah masuk di jam makan siang juga. Kalau kamu punya rencana kira-kira mau makan siang apa, di mana, sama siapa, wah boleh banget ya Teman Pro 2. Kalau seandainya kamu bisa ngerekomendasiin satu makan siang buat aku, apa coba ya, enak ya. Siang-siang kayak gini tuh dibilang adem sebenarnya cuacanya cukup ya. Tapi kalau dibilang panas sebenarnya ya lumayan ada panas-panasnya juga kan gitu. Ada hangat-hangatnya juga. Jadi yang enak makan apa ya? Nasi Padang gitu. Atau ikan bakar, ayam bakar, atau ya sudahlah ya, apapun kira-kira yang bakal kamu cari untuk siang hari ini bisa menambah energi kamu lagi, oke? Okay? Untuk video sendiri masih akan nemenin kalian di Pro 2 Hitlist sampai nanti di jam, sampai di jam 12 waktu Indonesia Barat. Jadi buat kalian semuanya stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita balik lagi nikmatin yang satu ini. Video punya Overnight lewat lagunya Kita Lewati Berdua.

0: Ngapain di sini?
1: Biasa, nyari angin. Jalan panas.
0: Oh, ya ya. Di sini adem, enak. Tapi kenapa ya? Si angin ini bisa kita rasakan, tapi nggak bisa kita lihat.
1: Begini nih ceritanya. Angin memang hanya bisa dirasakan tanpa bisa dilihat. Angin sebetulnya merupakan udara yang bergerak karena adanya tekanan dari arah yang satu menuju arah yang lain. Yang perlu kamu ketahui, suatu benda akan bisa dilihat jika benda tersebut memantulkan cahaya tampak yang kemudian diterima oleh mata kita. Jadi, kalau benda tersebut tidak memantulkan cahaya tampak, maka kita juga tidak akan bisa melihat benda itu. Contohnya, saat gelap, kita tidak bisa melihat benda. Hal itu disebabkan oleh tidak adanya cahaya tampak yang dipantulkan ke mata kita. Begitu juga dengan angin. Angin atau udara memiliki partikel zat yang berjauhan dan jumlah yang sedikit, sehingga cahaya tampak yang memantul ke mata kita pun jumlahnya sedikit. Akibatnya, kita sama sekali tidak bisa melihat angin atau udara. Tapi, kadang-kadang ada juga loh zat udara yang bisa kita lihat. Contohnya adalah asap. Asap bisa dilihat, terutama saat kita berada di bawah sinar matahari. Begitu ceritanya.
0: Oh, gitu. Aku paham sekarang. Tuh, aku bisa lihat contoh zat udara yang bisa dilihat. Ada asap, noh. Ngepul, banyak banget.
1: Loh, itu kan asapnya dari kamar aku. Tolong!
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
0: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
0: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

Teman Pro 2, satu lagu miliknya J-Hope featuring Gorilla lewat lagunya Killing It Girl ya. Sudah ngantar kita hingga pukul 11:39 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, kalau kamu bisa ngasih rekomendasi kira-kira kalau kamu bisa kasih rekomendasi makan siang untuk hari ini kira-kira apa ya teman Pro 2? Aku dari tadi jujur kayak bertanya-tanya enaknya makan apa ya gitu ya. Tapi yang kalau seandainya kamu makan siang hari ini dan sampai hari ini sampai sekarang juga belum kepikiran ya, jangan sampai ya pas jam makannya tiba kamu malah sibuk mikir makan apa ya kayak aku nih. Coba mungkin bisa pilih kali ya yang bikin mood kamu jadi naik gitu ya. Terus apalagi ya? Ya tapi mungkin ya sesuai sama kebutuhan kamu juga. Kalau cuacanya lagi panas, enakan makan yang berkuah sih kata aku. Soalnya segar gitu ya. Ditambah es buah, waduh enak banget. Kalau lagi butuh yang lebih nyenangin lagi, ya nasi ayam, nasi goreng misalnya ya, atau lauk favorit apapun lah pokoknya. Gak harus makanan yang mahal ya teman Pro 2, pokoknya yang penting enak, cukup, terus bikin energi jadi balik lagi gitu ya. Jadi kalau siang ini kamu tim yang mana nih? Makan berat atau makan siang yang tipis-tipis aja teman Pro 2? Kalau aku sih jujur ya, karena udah lapar banget kayaknya pengennya ya, pengennya tuh makan yang berat gitu, sekelas nasi Padang tuh enak banget.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tepat Pro 2019 featuring Firza lewat lagunya Takkan Ada Cinta Yang Lain ya. Dan kalian pernah gak sih kayak ada satu lagu yang sekali denger tuh kayak langsung bikin keinget seseorang gitu ya Tepat Pro 2 ya. Nah, salah satunya kalau aku ya, Tak Ada Cinta Yang Lain dari Dewa 19 Tepat Pro 2. Lagunya tuh kayak punya pesan yang apa ya, ya tentang keteguhan hati lah intinya ya, dan ada rasa cinta yang tetap dijaga gitu Tepat Pro 2. Meskipun mungkin perjalanan hubungannya gak selalu mulus gitu ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Yeah.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Tempat Pro 2 segera kami kemenangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya. Kami dari studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.

pencerah jiwa. Apakah yang pantas disebut sahabat? Yang mengajakmu makan malam tadi di kafe? Yang selalu berada di sebelahmu ketika foto narsis? Baiklah, mungkin itu adalah sahabat versi terbaik kamu. Namun, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, manusia yang pantas disebut sahabat adalah saudara yang membantumu dalam kebaikan dan menasihatimu dalam keburukan serta bersabar di dalamnya. Hitunglah baik-baik, siapa yang mengajak kita sholat berjamaah, siapa yang memberikan contoh kita melakukan kebaikan, siapa yang menasihati jika kita berbuat salah, siapa yang menjawab kegalauan kita, siapa yang mencegah kita berbuat maksiat, siapa yang membangunkan kita di saat kita telat tahajud, siapa yang mengingatkan kita di saat kita lupa duha, siapa yang mengajak kita untuk semangat puasa sunnah, siapa yang memotivasi kita untuk membaca Al-Quran. Bila ternyata tidak ada seorang pun yang melakukan kepada kita, sungguh malang sekali nasib kita selama ini. Karena ternyata kita tidak memiliki sahabat seorang pun, walau kita berpikir telah memilikinya. Pandai-pandailah dalam bersahabat, dan kalian semua adalah sahabat terbaik. Mutiara hadis. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa ketika ruhnya berpisah dari jasadnya, sedang dia terbebas dari tiga hal, maka dia masuk surga, terbebas dari sombong, dari hutang, dan dari khianat dalam urusan harta. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi dan

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Setiap anak berhak tumbuh sehat dan kuat. Dan itu dimulai dari makanan bergizi.
1: Kini telah hadir program Makan Bergizi Gratis untuk anak-anak sekolah dan warga yang membutuhkan. Nasi hangat, lauk bergizi, sayur sehat, dan tak lupa buah segar setiap hari.
2: Terima kasih makanannya.
0: Karena tubuh sehat, pikiran pun kuat. Belajar jadi lebih semangat, hidup pun lebih bermanfaat.
1: Ayo, dukung dan manfaatkan program Makan Bergizi Gratis. Makan enak, sehat, dan tidak bayar. Makan bergizi, hidup jadi berarti.

0: Remaja kita memang dekat dengan dunia digital, tapi tahukah kamu, terlalu lama bermain media sosial bisa membuat anak remaja kurang tidur, kurang fokus belajar, bahkan merasa cemas yang berlebihan.
1: Orang tua, ayo bijak mendampingi. Batasi waktu bermain medsos, arahkan anak pada kegiatan positif seperti olahraga, membaca, atau berkarya sesuai minat mereka.
2: Media sosial memang penting, tapi kesehatan mental dan masa depan remaja jauh lebih berharga.
3: Ayo gunakan media sosial secukupnya demi remaja Indonesia yang sehat dan berprestasi.

0: Setiap negara di dunia ini pasti memiliki bendera sebagai simbol negara. Bendera sendiri berfungsi sebagai identitas, jati diri, dan lambang kedaulatan bangsa. Bendera mewakili eksistensi negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Umumnya, bendera negara selalu memiliki kesamaan di sisi depan dan belakang. Tapi berbeda dengan negara yang satu ini, Paraguay. Adalah satu-satunya negara di dunia yang bendera negaranya memiliki perbedaan di sisi depan dan belakang. Bendera Paraguay berwarna merah, putih, dan biru. Pada sisi depan bendera Paraguay, terdapat lingkaran dengan lambang sebuah bintang berujung 5, dikelilingi oleh untaian bunga hijau dan kata-kata Republika del Paraguay. Sementara pada sisi belakang terdapat lingkaran dengan lambang keuangan dengan seekor singa kuning dengan kata-kata Paz y Justicia.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Gawai atau gadget memang membantu. Tapi tahukah Anda, penggunaan gawai berlebihan bisa membahayakan tumbuh kembang anak.
1: Anak yang terlalu sering menatap layar bisa mengalami keterlambatan bicara, gangguan tidur, hingga kecanduan.
0: Sudah saatnya kita bertindak. Batasi waktu layar, ajak anak bermain, membaca, dan berinteraksi langsung.
1: Karena masa depan anak bukan di layar, tapi di dunia nyata yang penuh warna.
0: Sayangi anak, jauhi bahaya gawai berlebih. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

ASEAN Cup 2026, tepatnya hari Jumat besok 25 September 2026, di mana laga ini akan menjadi laga ke-9 Indonesia di bawah kepelatihan John Herdman ya. Dan tentunya teman Pro 2, pertandingan untuk skuad Garuda sendiri berharap bahwa pertandingan ini menjadi titik balik kepercayaan diri mereka setelah performa minor di Piala AFF 2026 ya, dengan 23 pemain yang dipilih oleh Herdman, teman Pro 2. Jadi nanti kita lihat aja bagaimana permainannya. Dan Bungkus sendiri ya, selaku komentator ya, itu menilai bahwa permainan dari salah satu pemain yaitu Rizky Ridho diharapkan tentunya bisa diterapkan di permainan Rizky Ridho yang diterapkan di Persija itu sangat baik. Karena itu tidak salah kalau seandainya sang pelatih memilih Rizky Ridho sebagai back tengah untuk memperkuat skuad Garuda nantinya ya. Dan tentunya juga teman Pro 2, pertandingan kali ini patut diantisipasi karena tantangannya cukup berat ya. Dan kita bakal melihat bagaimana penampilan gemilang dari para skuad Garuda nanti. Untuk itu teman Pro 2 jangan lewatkan ya, besok pukul tanggal 25 September ya, waktu setempat. Beda juga kurang tahu nih kira-kira besok akan bertanding pada jam berapa, tapi mungkin ada kemungkinan akan bertanding di sore hari ya teman Pro 2.

0: Bestie, lihat deh, aku beli skincare murah banget, cuma 25.000. Katanya bisa glowing dalam 2 hari.
1: 2 hari? Itu skincare apa lampu emergensi? Cepet banget nyala.
0: Lah, tapi reviewnya bagus semua, cuma fotonya agak ngeblur sih.
1: Ngeblur itu karena kameranya takut, Bestie. Gimana sih? Nih, coba lihat. Gak ada BPOM-nya, labelnya nempel miring, dan baunya aja kayak pembersih WC. Kamu yakin mau oles ini ke muka kamu?
0: Iya juga sih, tapi pas dicoba kok perih ya, terus panas juga, kayak ditampar dosa masa lalu gitu.
1: Tuh kan, makanya skincare abal-abal itu bisa bikin kita jadi iritasi, breakout, bahkan rusak kulit permanen. Yuk pilih skincare aman, cek BPOM, dan jangan percaya harga absurd yang janji glowing instant.
0: Setuju, glowing itu proses, bukan keajaiban tengah malam.
2: Produ FM. Teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. 6 wakil dayung Indonesia siap berjuang di final Asian Games 2026. Kali ini tim rowing Indonesia menempatkan wakilnya pada 6 final di final A Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan peluang meraih medali ya. Dan Ali Mardiansyah serta Rafiq Wijan menjadi salah satu andalan nih setelah meraih medali perak kejuaraan dunia dayung 2025. Nah, sedangkan untuk Mutiara Rahma Putri tampil di final A Women Single Schools ya. Sementara sejumlah wakil lainnya masih bertanding pada nomor putra. Ya, kita harapin semua yang saat ini sedang bertanding di Asian Games 2026 itu bisa mendapatkan hasil yang terbaik ya. Dan Indonesia untuk dayung sendiri punya dua kesempatan terakhir hadir berurutan menjelang sore melalui men quadruple schools dan juga men's four pada final A. Men's quadruple schools di yang jadwalkan bertanding pada pukul 14.30. Jadi kurang lebih setengah jam lagi ya. Kemudian ada men's four yang menutup juga program Indonesia pada pukul 14.50 menit waktu Indonesia Barat. Aduh, yang jelas sih intinya ya kita berharap bahwa semua para pemain itu bisa memberikan hasil yang terbaik untuk Indonesia.

0: Waduh Pak Budi, lihat itu air di selokan sudah mulai meluap, mana hujan gak berhenti berhenti lagi.
1: Tenang Pak Amin, jangan panik dulu. Tadi saya sudah naikkan kulkas sama TV ke meja yang tinggi. Bapak sudah amankan surat-surat penting?
0: Oh iya Pak, hampir lupa saya. Tadi cuma mikirin jemuran sih, langsung saya bungkus plastik ya Pak.
1: Betul, dan satu lagi Pak Amin, itu meteran listriknya dimatikan dulu. Bahaya kalau air masuk ke stop kontak bawah.
0: Siap Pak Budi, habis ini kita bantu warga lain yang butuh evakuasi ya.
1: Pasti Pak, saling jaga, saling bantu, itu kuncinya. Hujan tak bisa ditolak, tapi bencana bisa dicegah dengan kesiapsiagaan. Siapkan diri, amankan keluarga.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih ditemenin sama Vidya tentunya untuk siang hari ini. Gimana teman Pro 2, apakah kalian sudah kembali memulai aktivitas untuk hari ini? Kalau aku sih jujur ya, kalau aku ngerasa kayak siang hari ini tuh berasa kayak justru setelah makan tuh jadi makin lemes ya. Setelah makan emang ngantuk-ngantuk. Tapi emang kebanyakan orang kalau habis makan itu ngantuk gitu ya, karena mungkin makanannya terlalu berat, terus juga udah kayak badan udah capek, bahkan perut udah kenyang gitu. Ya apalagi gitu kan. Nextnya sih tidur enaknya ya teman Pro 2. Tapi gak bisa, kerjaan masih tetap lanjut ya. Jadi semangat aja buat kalian semuanya yang siang hari ini masih terus beraktivitas dengan cuaca yang cukup bersahabat lah kalau kata aku ya. Toh kalau panas pun juga gak panas-panas banget, ya gak sih? Nah teman Pro 2, kita punya satu informasi. Ini datang dari Avenger Endgame Encore. Mungkin kalian udah banyak yang nonton juga ya. Siapa tahu gitu kan, udah pada nonton terus kalian ngelihat apa sih perbedaannya, apa sih yang ininya itunya gitu. Jadi Avenger Endgame Encore yang kalian lihat di bioskop saat ini, karena udah tayang tanggal 23 September kemarin kan, itu untuk penggemar yang pengen nonton ulang film penutup Infinity Saga itu udah bisa banget teman Pro 2. Nah film ini berfungsi sebagai penghubung nih. Nanti kan bakal ada Avenger Doomsday ya. Di situ kan kemarin tuh pemain utamanya kan Avengernya kan ada yang die kayak gitu, ada yang dead gitu ya. Nah film Marvel Cinematic Universal itu akan datang setelah Infinity Saga berakhir. Nah jadi cerita Avenger Endgame ini nantinya menggambarkan perjalanan para Avenger yang tersisa dalam menghadapi konsekuensi besar dari permusuhan separuh kehidupan di alam semesta oleh Thanos. Nah bagaimana nanti encore-nya, terus bagaimana pertemuannya nanti akan menuju ke Avenger Doomsday, ini kalian harus nonton teman Pro 2. Karena film ini sendiri masih digarap oleh Anthony dan juga Joe Russo, dan untuk cerita tambahannya menjadi pengantar lah nanti untuk Avenger Doomsday. Terus penonton di bioskop nanti dengan layar yang premium dan segala macamnya, nanti dapat ada tambahan cerita juga. Pokoknya kamu harus tonton teman Pro 2 ya. Yang suka sih film-film kayak gini, fiksi kayak gini sih harus banget ya. Tapi emang kalau film Avengers, terus film-film kayak Batman yang gitu-gitu tuh emang film hiburan banget kan. Jadi kayak ya mumet-mumetnya kita nih jelang weekend bisa lah melipir sebentar ke bioskop.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting.
3: Come on. Bring them out. Hey. Bring them out.
4: Yeah. Produe FM.
5: Produe FM, teman terbaik kamu.
4: Produe FM.
6: Stay tuned on Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.

Pro 2, satu lagu miliknya Fade to Black lewat lagunya Cukup Dia, dan sudah mengantarkan kita hingga pukul 14 lebih 32 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal ajak kalian untuk menyimak mini drama dengan judul Impian. Selamat mengikuti.

0: Ada apa, nak? Kok kamu melamun saja?
1: Gak apa-apa, Bu.
0: Gak ada, tapi kok ekspresi wajahmu jelek seperti ini? Apa ada hubungannya sama yang bapakmu bilang kemarin?
1: Gak tahu lah, Bu.
0: Cinta, bapakmu orangnya memang kolot. Keras kepala, tapi percayalah, nak. Bapakmu bersikap begitu karena ingin merubah nasibmu, nak.
1: Tapi, Bu, apa salah kalau Sinta ingin melanjutkan pendidikan?
0: Iya,

0: Tidak, Mak. Tapi ekonomi kita tidak memungkinkan. Kadang meskipun sudah mempunyai pendidikan yang tinggi, perempuan itu akhirnya kembali ke dapur dan menjadi seorang ibu rumah tangga yang harus bisa ngurusin anak dan suami. Dalam artian, ya, berbakti kepada keluarga.
1: Sinta mengerti, Bu. Sinta ingin menjadi istri yang baik dan berbakti pada suami. Tapi di sisi lain, Sinta juga ingin mencari pengalaman dan ilmu yang banyak, Bu. Siapa tahu, suatu saat ilmu itu akan bermanfaat.
0: Yang Bapak Ibu khawatirkan, umurmu itu sudah 22 tahun. Kalau kamu gak cepat-cepat nikah, nanti kamu jadi perawan tua dan susah punya anak.
1: Tapi, Bu...
0: Sudahlah, Nak. Sebaiknya kamu turuti saja apa kata bapakmu itu. Maksud bapakmu menjodohkanmu itu baik. Ingat sama usiamu, Nak.

0: Ibu? Ibu di mana?
1: Ada apa, Pak? Kok manggil ibu pakai teriak-teriak?
0: Ibu, itu kemana? Dari tadi dipanggil nggak dengar, makanya bapak teriak.
1: Ibu di belakang, Pak.
0: Mana Sinta?
1: Ada, di belakang, Pak.
0: Ya sudah, panggil ke sini. Ada yang mau bapak omongin.
1: Baik, Pak. Sebentar ya, ibu panggil. Sinta? Sinta? Ke sini sebentar, nak.
2: Iya, Bu. Sebentar.
1: Ada yang mau bapak omongin. Sudah ibu panggil, Pak.
0: Iya, kalau trik seperti itu, bapak juga bisa.
3: Ada apa, Pak?
0: Duduk sini. Bapak mau ngomong sama kamu.
3: Apa sih, Pak? Kok kelihatannya penting sekali?
0: Iya, memang penting ini. Ini demi kebaikanmu.
3: Pasti ini soal perjodohan dengan Mas Bagas. Masalah apa, Pak?
0: Sinta, tadi bapak ke rumahnya Pak Kades. Kata Pak Kades, dia sudah setuju. Sinta, Bagas itu orangnya ganteng, pengusaha sukses. Kita itu kalau mencari jodoh, harus melihat bibit, bebet, dan bobotnya.
3: Tapi Pak, Sinta dengar dari teman-teman, kalau Mas Bagas itu suka ganti-ganti pacar.
0: Itu kan yang kamu dengar dari orang.
1: Iya nak, siapa tahu teman-temanmu itu berbohong. Mereka iri sama kamu, karena Nak Bagas sukanya sama kamu.
3: Tapi Bu, kalau memang apa yang mereka katakan itu benar, bagaimana? Apa Bapak sama Ibu tega? Kalau Sinta nanti sakit hati, bisa saja kan nanti dia main serong. Apa Bapak Ibu rela?
0: Kamu sekarang sudah berani melawan sama Bapak. Anak dikasih tahu sama orang tua kok melawan. Bapak gak mau tahu. Kamu harus terima pinangan Bagas, anaknya Pak Kades.
3: Sinta gak mau, Pak. Sinta
0: pokoknya
3: kan
0: kamu harus terima.
3: Sinta gak mau. Sinta itu masih mau melanjutkan pendidikan, Pak.
0: Dasar anak tidak tahu terima kasih.
3: Pokoknya Sinta tetap tidak mau dilamar, apalagi menikah sama Bagas.

0: Ra, kamu udah tahu belum?
1: Tahu apanya?
0: Ini kabarnya Mas Bagas, anaknya Pak Kades, mau menikah.
1: Menikah?
0: Iya.
1: Emang siapa calonnya?
0: Itu loh, si Sinta, anaknya Pak Burhan.
1: Ah, gak mungkin lah. Sinta itu kan tidak suka sama Mas Bagas. Sinta itu masih mau melanjutkan pendidikan.
0: Melanjutkan pendidikan gimana? Sudah berapa tahun dia tamat SMA, tapi tidak melanjutkan juga. Dia itu kan gak mampu buat kuliah. Kuliah itu biayanya mahal loh, Dara.
1: Iya, Sivi. Sinta itu mau kuliah lagi, tapi bapaknya tidak mengizinkan.
0: Iya dong, mana ada bapaknya uang untuk biaya kuliah.
1: Sudah, aku gak mau ngomongin Sinta lagi. Lebih baik kita ngobrol masalah lain aja.
0: Kamu pasti marah ya, Dara, kalau aku ngomongin masalah Sinta. Soalnya kamu kan sahabatnya Sinta.
1: Bukan masalah itu. Tapi kan kita gak boleh ngomongin masalah keluarga orang lain.
0: Iya sih,

0: Sinta, kamu mau kemana?
1: Mau ke rumah Dara, Bu. Aku mau menghilangkan suntuk. Sekalian mau cari lowongan kerjaan. Siapa tahu kan ada yang cocok.
0: Dengarkan dulu Ibu, Nak.
1: Sinta malas. Ibu ngomongnya tuh masalah itu lagi.
0: Sinta, papamu itu orang keras. Ibu berharap kamu mau menerima pinangan Bagas. Jangan membuat bapakmu marah terus, Nak. Kasihan nanti penyakit bapakmu tambah parah.
1: Ya terserahlah, Bu. Itu kan kemauan bapak sendiri.
0: Tapi bapakmu itu sakit keras, Nak. Ya, coba kamu turuti saja apa permintaan bapakmu.
1: Sinta tetap gak mau, Bu. Sinta gak mau. Sinta itu maunya melanjutkan pendidikan tinggi. Nanti kalau sudah selesai, Sinta mau cari kerja. Nah, setelah itu baru menikah.
0: Tapi, Nak, kita kan butuh biaya besar untuk pengobatan bapakmu.
1: Maksud Ibu?
0: Ya, nanti kalau kamu sudah menikah sama Bagas, setidaknya kamu bisa bantu biaya pengobatan bapakmu.
1: Jadi tujuan bapak sama ibu menjodohkan aku sama Mas Bagas itu untuk menguras hartanya, untuk pengobatan bapak, Bu?
0: Bukan begitu, Nak. Mana mungkin ibu sama bapakmu setega itu. Tapi kamu tahu kan, akhir-akhir ini penyakit bapakmu semakin parah saja. Ibu khawatir kalau terjadi apa-apa sama bapakmu. Makanya bapak harus segera diobat.
1: Ibu kok ngomongnya seperti itu? Bapak itu gak bakal kenapa-kenapa, Bu. Bapak itu cuma kecapean saja. Makanya begitu. Sudahlah, Bu. Mendingan ibu mengizinkan Sinta untuk kuliah. Biar nanti dapat pekerjaan yang layak dan gajinya besar. Jadi, ini bisa memenuhi kebutuhan keluarga kita. Soal biaya, nanti Sinta bisa cari kerjaan sampingan.
0: Tapi, Nak.
1: Sudahlah, Bu. Nanti kita bicarakan lagi. Sekarang Sinta mau ke rumahnya Dara. Gak enak, soalnya dia sudah menunggu Sinta dari tadi.
0: Sinta!
1: Sinta pamit, Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, ini anak.

0: Sinta kemana ya? Kok jam segini belum datang juga?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Akhirnya kamu datang juga, Sinta. Kemana aja sih? Telatnya lama banget.
1: Biasalah, Ra. Aku diomelin dulu sama ibuku. Ngomongin masalah Mas Bagas, anak Pak Kades.
0: Nasibmu, Sinta. Gimana nih? Nggak jari kerja sama-sama aja.
1: Iya, jadi dong, Dara. Aku bosan di rumah terus. Yang didengar ya, itu cuma masalah jodoh lagi, nikah lagi. Bosan aku.
0: Ya sudahlah kalau gitu, suratnya sudah kamu buat belum?
1: Ini sudah, tinggal kita kirim aja.
0: Cepetan loh, ini waktunya tinggal 3 hari lagi. Nanti kamu terlambat masukin lamarannya.
1: Iya, besok rencananya aku kirim. Sekalian belanja ke pasar.
0: Baguslah, jangan sampai ditunda-tunda lagi. Oh iya, wawancaranya tanggal 21 loh. Kalau kamu lulus berkas, kamu bisa ikut wawancara. Nah, nanti berangkatnya sama-sama aja ya.
1: Bisa. Kamu tenang aja. Gampang lah kalau soal itu. Bisa diatur.
0: Serius loh, Sin. Biar nanti ada teman ngobrol.
1: Iya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dari mana saja kamu, nak?
2: Ibu gimana sih? Tadi kan sudah aku bilang kalau aku ke rumahnya Dara. Sekalian nyari informasi kerjaan, Bu.
1: Iya, ibu tahu. Tapi kok selama itu perginya?
2: Ya banyak yang Sinta obrolin sama Dara. Masalah kerjaan ini.
1: Emangnya kamu sudah diterima?
2: Belum kok, Bu. Lamarannya aja baru besok aku kirim.
1: Terus, itu kalian bahas kerjaan apa?
2: Ah, ibu mau tahu aja.
1: Ya sudah, kamu masuk sana. Bapakmu sudah menunggu kamu dari tadi.
2: Iya, Bu.
3: Sinta, dari mana saja kamu?
2: Dari rumahnya Dara, Pak.
3: Kok mama betul?
2: Iya, Pak. Ngomongin masalah kerjaan.
3: Sudah. Kamu nggak usah mikir masalah kerjaan lagi. Pak Kades minta pernikahan kalian dipercepat. Bapak sudah setuju. Rencananya, awal bulan depan, kalian menikah.
2: Pak, sudah berapa kali Sinta bilang sama Bapak? Sinta belum mau menikah. Sinta masih mau melanjutkan pendidikan.
3: Sinta, kamu itu ya, sejak bergaul sama anak kuliah, kamu berani melawan Bapak. Apa kamu gak pikir? Bapak ini sudah tua, sering sakit-sakitan.
2: Bapak, salah kalau Sinta ini ingin melanjutkan pendidikan. Demi masa depan Sinta, Pak.
3: Kamu salah, nak. Karena masa depanmu itu sudah di depan mata. Bagas itu anak kepala desa. Orang paling kaya di desa ini.
2: Tidak bisa gitu, Pak.
3: Sinta, kehidupanmu sudah terjamin.
1: Bapak, Sinta, kalian ini kenapa ribut terus? Pusing aku jadinya.
3: Anakmu ini, Bu, sudah tidak tahu aturan. Tidak mau mendengarkan kata-kataku lagi.
2: Pak, Bu, Sinta ini masih muda. Perjalanan hidup Sinta masih panjang. Sinta belum mau menikah. Yang Sinta inginkan sekarang meneruskan pendidikan dan mencari pengalaman sebanyak-banyaknya.
1: Sinta, coba sekali ini kamu turuti apa kata bapakmu. Sinta itu akan datang sendirinya, nak. Kalau kamu sudah berkeluarga, lama-lama kamu akan cinta sama dia, nak.
2: Pokoknya, aku gak mau, Bu. Apa ibu gak pernah mendengar kalau banyak perempuan-perempuan Indonesia ini diperhitungkan oleh dunia? Aku ingin seperti mereka, Bu. Minimal, ilmu yang aku dapatkan bisa aku manfaatkan untuk diriku sendiri.
3: Sudah. Masalah ini tidak perlu diperpanjang lagi. Pokoknya, Sinta, kamu harus menikah sama Bagas. Tidak ada alasan lagi untuk menolak. Keputusan Bapak dan Pak Kades sudah sama. Ingin menjodohkan kalian
2: sampai
3: berdua.
2: Sampai kapanpun Sinta nggak mau, Pak.
1: Bapak, makanya jangan terlalu emosi. Bapak sampai lupa sama penyakitnya sendiri. Hah? Bapak berdarah, Pak? Aduh, bagaimana ini, Sinta? Cepat ke sini, nak. Tolong bapakmu ini.
2: Pak, bangun, Pak. Bapak, bapak bangun.
1: Lihat masuk bapakmu ini mengeluarkan darah, nak.
2: Bapak, bangun, Pak.
1: Bapak,

kedua satu lagu miliknya Budi Doremi lewat lagunya 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang sudah temani kita hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Untuk itu lagu ini menjadi lagu terakhir kebersamaan video menemani kalian. Jangan beralih kemana-mana teman Pro 2 karena akan ada ragam informasi lainnya yang bakal hadir di Pro 2 Sore Ceria. Untuk itu Beda pamit dari ruang dengar kalian semuanya. Selamat sore and bye-bye.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
2: FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo FM.
2: Halo-halo, pernah gak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran? Titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil dan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele, tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang dinamanya ada huruf I-nya?
3: Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
3: You're terrified. Mungkin kau takut aku akan berubah.
4: Oke, teman Produe, mengawali sore ceria hari ini bareng aku Tata ya. Nah, kamu suka sushi atau dimsum mentai nih, teman Produe? Nah, jangan cuman fokus sama makanan utamanya, teman Produe, perhatiin juga yang namanya sausnya ya. Jadi, satu sendok makan mayones itu biasa ya, satu sendok mayones biasa ya. Ini tuh bisa mengandung sekitar 100 kalori, teman Produe. Nah, kalau toppingnya sampai 2 atau 3 sendok, tambahan tuh dari mayonesnya aja bisa sekitar 200 sampai 300 kalori. Tapi ini bukan berarti mayones harus dihindari banget ya. Tapi jumlah saus yang digunakan itu tetap perlu diperhatikan, apalagi kalau kamu lagi mengatur pola makan. Sebaiknya agak dikurangi atau bahkan emang agak di nggak perlu dibeli dulu ya.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
5: Siapa?
4: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
5: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
4: Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
5: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
4: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
5: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
4: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
5: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
4: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.
2: Sore Ceria Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
1: Teman terbaik.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Satu Progo FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Progo FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Demam Pro 2, kamu tahu nggak sih di balik teknologi AI yang serba digital ternyata ada juga kebutuhan airnya. Jadi bukan karena AI-nya itu minum air, Demam Pro 2, tapi pusat data yang menjalankan AI ini menghasilkan panas. Nah, terus tuh membutuhkan sistem pendingin, cooling ya. Nah, beberapa sistem pendingin ini menggunakan air untuk menjaga server biar tetap aman. Tapi bukan berarti setiap kali kamu bertanya ke AI langsung menghabiskan banyak air ya. Jumlahnya ini bisa beda-beda tergantung model AI yang kamu pakai, lokasi pusat datanya, sumber listriknya, sampai teknologi pendinginnya. Jadi tantangannya sekarang bukan cuman bikin AI makin pintar ya, tapi juga bagaimana pusat datanya bisa makin hemat energi dan air. Lagi tren banget sekarang di sosmed kan, Demam Pro 2 bilang kayak berhenti gitu ya, dibatasin dulu main AI-nya, jangan dikit-dikit tanya AI karena air kita juga terancam. Menurut kamu gimana, Demam Pro 2?

di mana terjadi peralihan kekuasaan antara Inggris dengan Belanda. Akibat kerja Rudi yang ditanamkan oleh Belanda, maka terjadilah pertumpahan darah sehingga banyak pejabat pemerintahan Hindia Belanda terbunuh. Dengan kemenangan yang dihasilkan oleh para hulu balang dan rakyat pada saat itu, maka raja mengadakan upacara penyambutan adat. Sehubungan dengan berlangsungnya upacara tersebut, tiba-tiba datang serombongan anak-anak putri menari-nari sambil menaburkan beras kunyit dari sepotong bambu. Tari turak hanya dimainkan oleh anak-anak putri. Setiap penari memegang setabung beras kunyit di tangan sebelah kanan dan tabung tarak selalu diarahkan ke arah depan para tamu. Penaburan beras kunyit dilakukan sebanyak 3 kali. Yang pertama untuk roh nenek moyang, yang kedua untuk tamu, dan yang ketiga untuk diri.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Produ FM.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang, lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
6: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
7: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: FM Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi.
1: Aku kemarin baca buku. Ternyata kupu-kupu itu sayapnya transparans. Aku baru tahu.
0: Di buku cerita kemarin, ternyata Cici Kelinci pintar banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10.
2: Aku kemarin baca atlas. Ternyata negara terkecil di dunia itu namanya Vatikan. Lokasinya jauh banget.
3: Dengan membaca, kamu bisa tahu segalanya. Yuk, biasakan membaca.

Lewat Hindia berdansalah karir tak ada artinya. Teman Pro 2, Tata kepikiran, pernah gak sih kamu ngerasa hidup ini tuh isinya kerja doang, kerja, kerja, kerja ya. Baru selesai satu urusan udah ada chat atau tugas lain yang masuk, teman Pro 2. Padahal work-life balance itu bukan berarti waktu kerja dan waktu pribadi harus dibagi sama rata. Tapi gimana caranya kita tuh tetap bertanggung jawab sama pekerjaan tanpa kehilangan waktu buat istirahat, teman, keluarga, kesehatan, dan diri sendiri pastinya. Dan teknologi emang bikin kita tuh lebih fleksibel ya, tapi jangan sampai HP kerja kamu bikin merasa harus selalu sedia 24 jam untuk kerjaan. Jadi kalau hari ini udah selesai, ya udah take a deep breath dulu ya. Coba kasih diri kamu izin untuk berhenti sejenak. Karena kerja itu emang penting ya, tapi hidup kamu di luar pekerjaan juga tetap perlu dijalani dan dinikmati pastinya.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya, yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
1: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
0: Kalau barangnya udah sampai ke rumah, terus ternyata kalian nggak suka, boleh dikembalikan ya, Bestia.
1: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.

0: cepat, ayo. Itu ambil minyaknya 5 botol lagi, mumpung masih ada. Nanti besok nggak ada lagi loh. Ayo, ayo, buruan, buruan, buruan.
1: Berhenti sejenak. Tahukah Anda, kepanikan adalah musuh ekonomi yang paling nyata saat memborong barang melebihi kebutuhan. Pertama, Anda memutus akses orang lain untuk mendapatkan kebutuhan pokoknya. Kedua, Anda memicu kenaikan harga yang mencekik masyarakat kecil. Ketiga, Anda membantu para spekulan untuk bermain. Pemerintah menjamin ketersediaan stok. Yang tidak tersedia adalah rasa sabar jika kita terus merasa kurang. Jangan biarkan.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya, uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

drop.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

Siapa sih yang tidak kenal coffee latte? Minuman kopi yang lembut dan creamy ini menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Tapi tahukah kamu dari mana coffee latte berasal? Istilah coffee latte sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti kopi dan susu. Di Italia, minuman ini telah menjadi bagian dari menu sarapan. Biasanya disajikan dengan campuran espresso dan susu hangat. Coffee latte yang populer saat ini mulai dikenal luas pada abad ke-20-an, terutama setelah budaya kedai kopi berkembang pesat di wilayah Amerika Serikat. Perpaduan satu shot espresso dan susu steam, serta sedikit busa di atasnya menciptakan rasa yang lebih ringan dibandingkan kopi hitam biasanya. Kini, latte hadir dalam berbagai varian rasa, mulai dari vanilla, karamel, hingga hazelnut. Meski terus berinovasi, ciri khas latte tetap sama, yaitu keseimbangan antara kekuatan kopi dan kelembutan susu. Jadi itulah coffee latte, minuman sederhana yang berhasil memikat penikmat kopi di seluruh dunia. Gimana? Udah minum secangkir latte belum hari ini?

0: Lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi.
1: Aku kemarin baca buku. Ternyata kupu-kupu itu sayapnya transparan. Aku baru tahu.
0: Di buku cerita kemarin, ternyata cici kelinci pintar banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10.
2: Aku kemarin baca atlas. Ternyata negara terkecil di dunia itu namanya Vatikan. Lokasinya jauh banget.
3: Dengan membaca, kamu bisa tahu segalanya.

chat. Ini dia Music Live Chat. Yo yo yo, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman berdua, selamat malam waktu Indonesia Barat. Dan malam hari ini seperti biasa, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta langsung menemani kamu di seluruh Indonesia. Balik lagi di MLC Music Live Chat. Malam hari ini ditemenin sama gue, Alanda Krisandaru, teman berdua. Dan di malam hari ini, gue tidak mungkin sendirian, teman berdua, meskipun tidak ada edit ya malam hari ini. Tapi gue akan ditemenin sama satu wanita cantik yang bakal nemenin gue untuk ngobrol malam hari ini di MLC. Dengan obrolan kita adalah, kita akan ngobrolin tentang single terbarunya. Waduh. Kira-kira gue bakal ngobrol sama siapa, teman berdua? Di malam hari ini gue akan ngobrol sama Shira. Wow, buat lo yang kayaknya kemarin nonton TV beberapa waktu lalu, lo pasti lihat Doi di salah satu Music Award. Wow, kira-kira gimana serunya nanti gue ngobrol sama Shira? Jangan ganti channel radio lo, teman berdua, karena lo ada di channel yang tepat, yaitu Produ FM seluruh Indonesia. And you're still on MLC Music Live Chat.

0: Yo yo yo, teman Produa masih di Produa FM seluruh Indonesia dan masih di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama gue Elan. Dan sesuai janji gue tadi, teman Produa, kalau misalkan udah jam 7, gue gak mungkin cuma ngobrol sendirian aja malam hari ini, karena gue sudah bersama Shira.
1: Halo, hai
0: kakak. Halo Shira, apa kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Gimana kakak, kabar baik?
0: Alhamdulillah, baik banget dan happy sekali bisa ketemu kamu hari ini.
1: Thank you.
0: Luar biasa. Jadi Shira adalah salah satu dari 3 finalis ya?
1: Benar.
0: 3 finalis The Icon.
1: Yes.
0: Wow, luar biasa. Dan hari ini Shira datang ke sini untuk kita ajak ngobrol seputar single terbarunya.
1: Yes.
0: Wow, sebelum itu hari ini kamu promo ke berapa tempat?
1: Ini baru pertama sih.
0: Oh, untuk radio ini baru pertama.
1: Iya,
0: ya?
1: Untuk radio ini
0: wow,
1: pertama.
0: Wow, wow, wow. keren. Thank you loh.
1: Thank you banget.
0: Dan kamu selama ini kesibukannya lagi sibuk apa nih, Shira?
1: Kesibukan akhir-akhir ini acara-acara SCTV. Mm-hmm. Terus ada Karnaval SCTV dan pastinya promo single baru aku.
0: Oke. Okay.
1: Yes.
0: Oke, okay, berarti masih sibuk di promo.
1: Seputar,
0: ya. Seputar promo ya.
1: Yes.
0: Hobi?
1: Hobi aku hobi nyanyi pastinya.
0: Pastinya.
1: Hobi nyanyi, terus aku suka ngedance, mm-hmm. Terus aku juga akhir-akhir ini lagi belajar nulis lagu sama bikin musik gitu.
0: Kamu lagi nyobain enggak padel gitu?
1: Padel enggak sih?
0: Enggak ya?
1: Iya. Yeah.
0: Kurang.
1: Aku suka, aku pengen banget belajar padel, mungkin belum sempet aja kali ya. Kebanyakan kayak kalau misalnya ada waktu luang tuh pengen dijadiin waktu buat istirahat.
0: Oh iya. Sports ada yang kamu lagi tekuni enggak?
1: Enggak sih akhir-akhir ini.
0: Oke, lagi pengen istirahat aja ya.
1: Yes.
0: Jadi selama ini dari perjuangan kamu di Icon, kamu masih akhirnya sekarang bersama dengan teman-teman finalis di Icon juga sedang promo juga ya?
1: Yep.
0: Wow, dan juga akhirnya kamu gimana sih ngerasain akhirnya bisa ada di lingkungan yang wow, kamu kan dari audisi awal banget ya.
1: Iya.
0: Kamu dari audisi awal terus sampai bisa ke top 3. Menurut kamu gimana? Apakah aduh capek banget lagi berjuangnya atau gimana kalau menurut Shira?
1: Ya enggak bisa dibilang capek yang gimana, karena menurut aku capek itu membuahkan hasil banget.
0: Betul.
1: Karena aku bahkan sekarang tuh kangen banget masa-masa capek pas di karantina selama di The Icon.
0: Oh, iya?
1: Itu aku benar-benar kangen banget. Kalau capek di kompetisi sama capek setelah kompetisi tuh beda gitu loh.
0: Okay.
1: Karena kayak kalau di kompetisi capeknya itu mungkin lebih kayak schedule-nya tuh yang padet tapi udah diaturin kan. Jadi
0: yeah,
1: kita
0: betul.
1: Tuh tinggal kayak ikut aja, tinggal
0: betul.
1: Latihan aja. Tapi kalau di sini tuh kita kalau udah di luar, udah setelah selesai The Icon, menurut aku ini capeknya tuh lebih kayak kita tuh punya tanggung jawab yang sangat besar atas karier kita sendiri.
0: Yep.
1: Jadi kita harus benar-benar berjuang semaksimal mungkin, karena kompetisi yang sebenarnya adalah kompetisi di saat masuk ke industri musik Indonesia.
0: Di luar kompetisinya justru.
1: Di luar kompetisinya.
0: Oke, tapi kalau kamu apa yang memorable saat karantina? Biasanya kalau dari kompetisi pasti ingat sesuatu yang memorable banget di karantina. Kalau buat Shira apa?
1: Aku banyak banget, karena selama di The Icon itu adalah yang apa ya, masa-masa yang merubah hidup aku. Karena aku banyak jadi self development, self improvement. Aku banyak belajar dan aku banyak dapat pengalaman di The Icon. Selain itu aku juga mendapatkan keluarga baru, teman-teman baru yang menurut aku itu tuh sangat-sangat berharga bagi aku. Aku gak nyangka di hidup aku bisa menemukan orang-orang yang hebat seperti mereka.
0: Oh.
1: Dan teman-teman juga dari Sabang sampai Merauke seluruh Indonesia. Ya
0: betul.
1: Kayak banyak banget tipe-tipe manusia yang kita menjadi temenan, dan akhirnya aku gak nyangka kita bakal bisa sedekat itu.
0: Wow, langsung menemukan teman-teman baru ya.
1: Sangat-sangat memorable. Pastinya juga proses kayak latihan, coaching, mau dari vokal, mau dari stage act, terus dance, itu sangat-sangat memorable buat aku.
0: Tapi itu hal asing ya sih buat kamu? Kadang kan ada orang yang struggling kayak, aduh kok gue harus belajar ngedance ya, atau aduh gue kaku lagi nih awal-awal. Kalau buat Shira gimana?
1: Aku suka ngedance.
0: Oh ya?
1: Aku emang suka ngedance.
0: Basically kamu ngedance.
1: Basically, but not like I'm not a dancer.
0: Okay.
1: Tapi aku suka banget ngedance. Dan aku ngerasa kayak ya aku adalah basic dance-nya gitu. Dan emang aku suka ngedance. Jadi kayak aku suka nyanyi di atas panggung tuh sambil kayak ada stage act-nya, harus kayak perform. Aku tuh lebih suka menjadi performer yang gak cuma nyanyi doang, like not a singer, tapi a performer. Makanya ya, itu bener-bener mimpi aku tuh adalah nyanyi di panggung besar, terus ada banyak orang yang ngeliat aku juga, terus aku bisa perform di atas panggung.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Basically dance kamu modern dance juga ya?
1: Modern dance, and maybe like hip hop or traditional? Like K-pop. Traditional, aku sebenarnya kurang jago sih.
0: Tapi pernah belajar.
1: Pernah belajar. Cuma mungkin aku nggak menguasai di situ. So mungkin kalau aku lebih tekuni lagi, mungkin aku bisa.
0: It's okay, kan semua ada prosesnya ya. Pasti dong. Nah, teman Pro 2, buat kamu nih yang malam hari ini mau nanya seputar apapun lah tentang Shira, boleh banget ya. Nanti kita akan tanya dan juga ngobrol terus pastinya sama Shira. Dan kira-kira gimana cerita di balik single terbarunya, yaitu Cinta Seluas Samudra. Nanti kita akan bahas juga, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: seluruh Indonesia, teman berdua masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Shira.
1: Hai.
0: Nah, kita akan membahas nih teman berdua seluruh Indonesia tentang single perdananya Shira yang berjudul Luka Terakhir. Wow. Betul, kita sedikit flashback Shira ke bagian waktu kamu di The Icon.
1: Yes.
0: Waktu itu kamu audisi umur berapa?
1: Audisi aku umur 15 ya kalau enggak salah.
0: Wow, 15 tahun berarti kelas 2 SMP.
1: Enggak, 1 SMP.
0: Oh, 1 SMK waktu itu.
1: Iya. Yeah.
0: Oh ya?
1: Yes.
0: Oh. Masih sangat belia ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, jadi waktu itu 15 tahun kamu pertama kali ikut audisi.
1: Mm-mm.
0: Sekitar kamu kayak teman-teman dan juga orang-orang sekitar kamu waktu itu umur berapa ya?
1: Umur berapa? Kayak teman-teman yang ikut Daikon juga.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Di angkatan
1: itu
0: yang sama ya.
1: Beragam banget. Dari 14 sampai 25 kan, itu usianya. Dan mungkin kebanyakan yang kayak yang muda-muda, yang belasan gitu.
0: Belasan
1: kan. Yeah.
0: Paling kecil berarti di range
1: 14-15
0: ya?
1: Yes.
0: Oh, oke, okay. Dan kamu waktu itu gimana? Apakah ada perasaan kayak, aduh, yang kayaknya yang senior lebih banyak nih gitu?
1: Enggak sih, karena menurut aku umur itu hanyalah angka.
0: Keren. Mentality.
1: Dan, iya benar. Terus kayak ya semua orang pasti punya kemampuan yang berbeda-beda. Yeah. Ada yang lebih muda daripada aku dan skillnya itu sangat-sangat ekstrim di luar biasa. Jadi ya itu sih.
0: Yes.
1: Yang penting skillnya aja karena banyak yang lebih muda tuh sekarang justru yang jago-jago kak.
0: Gitu.
1: Waspada nih.
0: Waspada
1: sama
0: tuh.
1: Gen Alpha.
0: Berarti untuk Shira, umur hanyalah angka, period.
1: Asik. Yes.
0: Dan akhirnya kamu berhasil setelah di top 3-nya di Icon, kamu sekarang punya single perdana nih.
1: Iya bener banget.
0: Berjudul Luka Terakhir.
1: Luka Terakhir.
0: Nah, boleh dong diceritain kira-kira Luka Terakhir ini sebenarnya bercerita tentang apa, Shira?
1: Luka Terakhir ini menceritakan tentang point of view dari seseorang yang dia tuh masih belum sembuh dari lukanya yang di masa lalu atau hubungan dia di masa lalu. Jadi dia tuh kayak punya trauma or like trust issues gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pas dia deket sama seseorang yang baru, walaupun dia di treat baik dan gini, tapi dia tuh masih takut dan ragu akan hal yang sama terjadi lagi.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dia kayak, maukah kau menunggu sampai sembuh luka terakhirku?
0: Jadi menemani orang yang punya trauma ya?
1: Yes.
0: Wah, itu sangat amat, apa ya, tidak mudah ya?
1: Iya, tidak mudah dong.
0: Sangat tidak mudah. Tapi kalau misalkan di lagu ini, Shira, kira-kira dari proses produksi nih, sebenarnya lagu ini gimana dari sebelum rilisnya?
1: Sebelum rilis.
0: Kayak waktu pertama kali didengerin ke kamu tuh gimana?
1: Waktu pertama kali didengerin ke aku, aku tuh ngerasa lagu ini tuh nadanya bagus banget.
0: Okay.
1: Aku ngerasa tersentuh banget.
0: Okay.
1: Dan ini tuh kayak deep dan aku ngerasa lagu ini tuh punya tingkat kesulitan yang lumayan tinggi.
0: Okay.
1: Buat aku ya.
0: Okay.
1: Jadi sangat challenging dan aku kaget banget pas aku dapat lagunya ini, Luka Terakhir.
0: Oh.
1: Aku dapat lagu ini, oh my god.
0: Oke, jadi berarti dari top 3 ini apakah langsung dikasih satu-satu gitu berarti ya?
1: Iya, jadi kita tuh di top 3 dengerin lagunya. Semuanya kita belum tahu nih kita dapat yang mana-mana, tapi kita dengerin 3 lagu tersebut. Iya, baru setelah itu pas masih karantina. Abis itu baru pas udah top 3 kita dikasih kayak, kamu nanti lagunya ini, kamu dapat lagu ini.
0: Oh.
1: Terus baru kita rekaman, dan rekamannya itu pas kita masih di karantina juga, pas top 3.
0: Wah, gokil. Yes. Dan kamu ternyata mendapatkan lagu yang menurut kamu bahkan cukup challenging ya?
1: Cukup challenging banget ya.
0: Ada banget ya.
1: Cukup apa banget?
0: Cukup banget berarti. Dan berarti dari POV orang yang punya luka ini ya, kalau misalkan di lagu ini, kamu merasa relate gak sih dengan lagu ini?
1: Ya,
0: dikit lah.
1: Lumayan relate.
0: Kan karena ini lagu bukan kamu yang nulis ya.
1: Iya, bukan aku yang nulis, cuma kebetulan real.
0: Oh.
1: Relate dikit. Iya.
0: Apa karena ada mama di sini, kita suruh keluar dulu mama biar lebih leluasa.
1: Mama aja didengerin itu live-nya.
0: Takutnya deg-degan gitu. Oke, tapi maksudnya as ya perempuan lah ya, kita bicara POV perempuan yang kadang ya sebenarnya ini general ya, antara laki-laki dan perempuan sama-sama bisa punya
1: sama-sama
0: trauma.
1: Sama-sama bisa punya trauma. Jadi betul, ini tuh lagunya enggak menjuru ke satu gender aja, yes, karena cowok cewek bisa ngerasain ini.
0: Dan yes, kayaknya ya kayaknya sih harusnya banyak yang relate ya.
1: Harusnya banyak yang relate karena ini kayaknya paling banyak yang relate menurut aku, karena gimana ya? Pasti orang-orang punya masa lalu dan yes, sekarang punya masa depan. Pastinya ada banyak orang juga, terutama manusia tuh kebanyakan terlalu overthinking.
0: Iya, yeah, betul. Betul,
1: jadi,
0: betul, betul.
1: Pasti relate banget. Karena ke aku aja relate yang masih muda ini.
0: Tapi itu juga menarik ya, Syir. Kadang orang tuh ngejudge terlebih dahulu. Yeah. Sebelum kenal seseorang lebih jauh tuh kayak, ah, lu tuh masa lalunya kan kayak gini tau. Jadi kayak terlalu ngejudge masa depan orang lain dari masa lalunya. Padahal gak fair dong.
1: Iya, gak fair dong.
0: Padahal gak fair. Bener kayak banget gitu. Nah, kira-kira gimana tuh nanti teman Pro 2? Ini lagu berjudul Luka Terakhir, apakah akan relate sama kamu nih?
1: Yes.
0: Nah, tapi kalau dari proses rekaman ini cepet gak menurut kamu?
1: Lama. Oh, ya? Itu tuh berjam-jam banget. Hampir kayak seharian. Okay. Sampai aku tuh rekamannya tuh juga sampai copot sepatu.
0: Oh.
1: Yes.
0: Pegel ya?
1: Pegel, bukan pegel doang sih, karena biar lebih nyaman juga nyanyinya kan di ruangan itu berjam-jam.
0: Oh, kamu lebih nyaman nyeker ya?
1: lebih nyaman nyeker, yeah, dan lebih menjiwai ke dalam lagunya.
0: Oh, oke, okay, baik. Jadi akhirnya lepas sepatu, yeah. Dan recording berapa lama waktu itu, Syirah?
1: Recording berapa lama ya? 5 jam mungkin.
0: 5 jam?
1: 5 jam lebih atau 6 jam.
0: 6
1: jam.
0: Berarti setengah hari sendiri
1: setengah
0: ya?
1: Setengah hari sendiri, dan itu pun baru recordingnya. Karena sebelum recordingnya itu kita ngulik banget gimana cara membawakan lagunya, gimana cara masuk lagunya, kayak makna lagunya, kata per kata tuh diulik. Plus kita nyariin ininya juga, apa sih, improve-nya. Nyariin pecah suaranya, backing vocalnya. Lumayan proses yang lama sih itu.
0: Oke, okay. Jadi lagu ini juga memang diciptakan sama Alam Urbah ya?
1: Iya,
0: nah,
1: Alam Urbah.
0: Dan sama juga Gedal ya? Betul?
1: Yes, benar-benar.
0: Dan itu waktu didengerin pertama ke kamu, waktu pertama jadi deh. Waktu pertama jadi kamu ngedengerin gimana? Kayak,
1: aku terharu banget.
0: Terharu banget.
1: Karena ini aku baru pertama kali dengar suara aku yang sangat lirih.
0: Lirih gitu ya?
1: Lirih. Terus yang kayak lembut banget, karena biasanya kalau di Daikon tuh aku nyanyi lagu balad yang suaranya tuh bulat.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus sekarang kayak lirih gitu loh, aku menemukan sisi aku yang lain gitu, yeah, Syira yang sangat lembut.
0: Ini kayak
1: gitu.
0: Bukan Syira nih.
1: Iya. Yeah.
0: Menarik teman berdua. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya, yes, Luka Terakhir dari Syira nih teman berdua. Siapa tahu dari kamu seluruh Indonesia ada yang relate sama lagu ini.
1: Benar banget.
0: Kalau gitu kita dengerin dulu teman-teman dua satu lagu dari Syira yaitu Luka Terakhir. Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman berdua seluruh Indonesia, dan masih bersama dengan Shira.
1: Yes.
0: Tadi kita sudah dengarkan lagu terbaru Shira, Luka Terakhir.
1: Iya, Luka Terakhir.
0: Wow, dan lagu sedih banget. Sedih banget, parah. Parah.
1: Iya, galau banget.
0: Tapi gimana Shira, setelah lagu ini dirilis, kira-kira feedback pertama kamu dengerin ke siapa dulu deh?
1: Dengerin ke mama dulu pastinya.
0: Oke, ke mama dulu.
1: Iya, pastinya mama. Hmm. Abis itu ya keluarga.
0: Oke. Okay.
1: Terus teman-teman, terus kayak fans-fans juga langsung dengerin sih. Okay. Itu. Karena kan kita countdown bareng.
0: Oke. Okay.
1: Dan di countdown enggak ya? Oh enggak.
0: Countdown
1: jadi pas tengah malam itu, pas lagunya officially rilis, itu tuh aku belum tidur kebetulan.
0: Oh.
1: Dan aku sebenarnya aku gak ada niatan buat begadang buat nungguin, gak gitu sih.
0: Tapi deg-degan ya?
1: Iya, cuma gak deg-degan juga sih.
0: Oh, gak deg-degan juga?
1: Jadi kayak mau tidur, tapi gak bisa tidur. Terus aku akhirnya sampai jam 12 masih belum tidur. Ngobrol-ngobrol sama mama, kayak deep talk.
0: Oke.
1: Akhirnya kayak udah jam 12 nih mah. Lagunya harusnya udah rilis.
0: Udah rilis harusnya.
1: Iya, akhirnya langsung cek, abis itu dengerin. Abis itu ya terharu bareng. Puter langsung di speaker tengah malam.
0: Di rumah tuh ya?
1: Di rumah.
0: Wah,
1: ya.
0: Wah gila. Dan akhirnya waktu itu setelah kamu rilis, feedback yang datang ke kamu bermacam-macam berarti kan?
1: Iya, bermacam-macam.
0: Kira-kira apa yang kayak, yang biasanya ada orang curhat tuh. Biasanya kalau orang udah rilis, musisi udah rilis kayak, ini cerita aku banget tahu, kayak bla bla bla. Ada enggak yang memorable?
1: Ternyata banyak banget yang relate sama lagu ini. Aku pun kaget gitu ya, Kak. Kayak ada beberapa orang yang kayak nge-DM aku. Terus mereka cerita tentang ini tuh relate banget. Aku tuh pernah gini. Aku merasa kayak wow. Aku gak nyangka banget lagu ini bisa serelate itu sama orang-orang dan ngerasain hal

0: hal yang seperti itu, aku juga jadi tahu di hidup ini tuh ternyata beragam banget orang-orang yang merasakan hal-hal kayak gitu. Kehidupan itu beda-beda, kita gak akan pernah tahu.
1: Yeah, betul.
0: Walaupun relate, tapi pasti ceritanya setiap orang-orang tuh beda-beda. Dan aku ngerasa kayak wow.
1: Wow, dan wow. Disitu kayak, oh ternyata cerita orang bisa ya kayak gini.
0: Iya, ternyata bisa kayak gini.
1: Karena emang jujur, jujur lagunya pedih banget gitu. Dari judul aja udah luka terakhir. Terus kayak gimana POV orang yang harus dealing sama luka dari pasangannya gitu kan, kayak
0: bukan
1: hal gampang gitu.
0: Gak
1: ya
0: gampang, gak
1: sama
0: gampang
1: sekali. Sama sekali tidak gampang untuk orang yang punya lukanya dan juga orang yang akan membersamai lukanya. Luar biasa, ini daging loh konten malam hari ini. Nah, ini kira-kira Syirah, setelah kita buka tadi buat yang nanya, ternyata ada beberapa teman Pro2 yang sudah bertanya di YouTube maupun di Instagram nih malam hari ini. Kita bacain kali ya.
0: Apa tuh?
1: Kita bacain dulu dari YouTube deh. Katanya malam hari ini ada dari, kita pilih dulu ya, dari Elvira. Katanya,
0: Elvira,
1: mau tanya dong, lagu Luka Terakhir ini relate gak? Oh, relate gak? Itu pertanyaan pertama. Terus gimana prosesnya sampai lagu ini akhirnya jadi milik Syirah? Oh, tadi udah sempet kita bahas ya?
0: Iya, tadi kalau lagu Luka Terakhir relate apa enggak, itu bisa dibilang relate.
1: Oke.
0: Cuma gimana? Relate sih, relate.
1: Relate, tapi karena sempet ini dari kumpulan banyak cerita
0: kumpulan. Enggak juga sih.
1: Oh, enggak juga.
0: Ada satu cerita aja. Dan itu ya lumayan relate. Ya ya tentang inilah, cuma aku sadar kayak aku tuh masih terlalu muda buat buat kayak untuk terlalu serius di
1: cinta-cintaan
0: gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, aku tuh berusaha punya mindset kayak people come and go.
1: Itu.
0: Jadi enggak boleh mencintai orang lain tapi jangan mencintai orang lain lebih dari mencintai diri sendiri.
1: Itu
0: caranya bener, untuk bener, kalian bener. Tuh selalu tetap gak terluka gitu ya. Jadi kalian harus punya mental yang kuat di hidup ini.
1: Betul banget dong. Itu tadi buat Elvira official underscore ya akunnya. Terus juga ada dari siapa nih? Niwayan Sriani. Katanya Syira, mantap, keren, vokal nada liriknya oke banget, sukses selalu ya katanya.
0: Oh, makasih banyak.
1: Ini orang dari Bali nih kayaknya.
0: Iya, matur suksema.
1: Nah, terus ada juga dari siapa lagi nih? Dari Ilham KDI 47. Katanya kalau suatu saat diajak kolaborasi, Syira tuh pengen kolaborasi sama musisi siapa pilihan kamu? Nah, menarik
0: kolaborasi,
1: nih.
0: Kolaborasi ya, ini menarik banget. Aku tuh pengen kolaborasi sama Kak Adrian Khalif.
1: Serius? Kenapa? Kenapa Adrian Khalif?
0: Aku tuh selalu jawab ini ya, dari aku di The Icon pun aku ditanya-tanya kayak pengen kolaborasi sama siapa sih, sama Kak Adrian Khalif. Kenapa? Karena suaranya itu se-iconic dan se-adem dan se-enak dan se-delicious itu.
1: Pokoknya selera kamu banget gitu ya suaranya ya.
0: Dan apa ya, tone-nya itu tuh menurut aku mahal banget. Jarang banget orang-orang bisa punya suara yang kayak gitu. Terus untuk Kak Adriana sendiri, dia tuh ramah banget.
1: Oh ya?
0: Humble, friendly banget. Jadi sangat-sangat memotivasi dan menginspirasi aku sebagai musisi banget sih, Kak.
1: Makanya kamu juga sebelumnya ngefans sama dia sebelum di Icon atau setelah di Icon?
0: Sebelum di Icon.
1: Berarti kamu starstruck dong ketemu dia dong.
0: Iya.
1: Iya, gimana ketemu Adrian kayak
0: aduh,
1: wow gitu.
0: Gak nyangka banget ya di The Icon tuh aku jadi ketemu banyak musisi-musisi, penyanyi-penyanyi yang keren, legend di Indonesia.
1: Yes.
0: Dan pas pertama kali aku ketemu Kak Adrian tuh kayak auranya gitu loh.
1: Ini aslinya nih ternyata nih.
0: Dan sangat-sangat ganteng dan tinggi dan baik dan ya pokoknya
1: dan brewokan ya.
0: Iya.
1: Wah, keren banget. Tapi emang Adrian Khalif humble banget sih orangnya.
0: Humble banget.
1: Keren ya. Pokoknya berarti Syirah pengennya kolaborasi kalau bisa dikasih kesempatan sama Adrian Khalif.
0: Yes.
1: Selain Adrian mungkin
0: Dewa 19.
1: Oh, langsung ke legend tuh. Kenapa emang kamu dengerin musik-musik mereka?
0: Aku dengerin dong, karena musik-musik mereka tuh gak akan pernah mati menurut aku ya. Menurut Syirah, musik-musik Dewa 19 itu it's like apa ya, a banger yang gak akan pernah redup.
1: Betul.
0: And it's so good, karena Syirah sendiri punya kayak sisi like bandnya. And I love like their music.
1: Pertanyaan untuk para bala dewa biasanya adalah tim Once atau tim Ari Lasso? Nah,
0: oh, ini beneran.
1: Tim Once atau tim Ari Lasso? Ayo, ayo.
0: Aku suka semuanya, aku gak bisa milih.
1: Nice. Itu jadi biasanya kalau misalkan teman pro 2 juga nih, kalau misalkan pengen dengerin band-band yang legend, salah satunya Dewa 19,
0: yes,
1: ada Gigi, ada Shilon 7 ya. Banyak banget pokoknya band legend juga tuh. Shira pengen sama salah satunya adalah Dewa 19. Yeah, nice. Nah, sekarang ada dari pertanyaan dari WhatsApp, Shira. Ada dari siapa nih? Ada dari Lara namanya. Dari Lara katanya, "Assalamualaikum Kak, selamat malam. Mau izin tanya untuk Kakak Shira. Di balik pencapaian yang sekarang terlihat indah nih, pasti ada jalan yang gak terlalu mudah ditempuh sebelumnya. Dari semua lika-liku perjalanan Kakak Shira di dunia musik, momen apa yang paling membuat Kakak Shira berpikir untuk berhenti, dan apa yang akhirnya membuat Kakak Shira untuk memilih bertahan?" Oh, oke.
0: Itu pertanyaan yang sangat bagus.
1: Deep, ya
0: buat Kak Lara.
1: Deep sekali ya.
0: I'm so stunned.
1: Yes. Boleh, mungkin Shira dijawab nih untuk pertanyaan Lara nih.
0: Kalau sempat pengen berhenti, itu kapan ya? Aku sebenarnya gak pernah yang sempat pengen berhenti gitu sih. Cuma pastinya aku kayak ada di masa, di fase yang kayak capek. Is this gonna work out? Am I really good at this? Okay. Apakah masa depan aku bisa seperti yang aku impikan? Apa aku bisa terus bermusik? Apakah aku enough? Pasti ada aja pemikiran kayak gitu. Cuma untuk menguatkan diri aku sendiri adalah the young Shira yang sangat ambitious and a girl, a little girl with a big dream is still in me.
1: Okay.
0: And dari kecil aku emang pengen banget untuk bisa menjadi a performer, a musician, a singer.
1: I see.
0: Jadi aku akan selalu tetap mengingatkan and remind me dan selalu ingat juga gimana perjuangan mama dari kecil sampai sekarang, sesupport apa buat Shira untuk bisa menjadi, untuk bisa mewujudkan mimpi Shira di dalam bermusik.
1: Okay,
0: dan itu selalu mengingatkan Shira.
1: Wow.
0: Also, aku tuh punya banyak idola.
1: Oh ya? Yeah?
0: Kayak Taylor Swift, Olivia Rodrigo, terus musisi-musisi yang mereka itu performer, nggak cuma nyanyi doang, tapi mereka juga bikin lagu, main alat musik, terus mereka ngedance.
1: Betul.
0: And
1: Taylor gila sih Taylor. Wah, itu kalau misalnya kalian pernah nonton salah satu konsernya Teman Pro 2, kalian akan tahu kenapa Taylor segitunya.
0: Yes.
1: Berarti kamu Swifties ya?
0: Ya, yeah, I'm a Swiftie, tapi bukan yang kayak Swiftie banget. Karena aku sendiri, gimana ya, lagu Taylor Swift tuh banyak banget. Swifties kayaknya itu yang benar-benar tahu semua lagunya deh. Tapi untuk jadi Swifties juga gak perlu sih guys. Yang penting kita tuh sangat terinspirasi. Yang penting kita support Taylor Swift, support idola kita itu dari hati kita.
1: Kalau ada konser mungkin Taylor Swift pengen ke Indonesia, aku pengen banget nonton.
0: Pengen banget. Cause she's a performer.
1: Terakhir berapa? Singapura berarti ya.
0: Iya.
1: Terakhir paling deket Singapura. Ya semoga siapa tahu one day. Gitu. Tadi Lara pertanyaannya udah dijawab ya oleh Shira nih, untuk kata tadi untuk berhenti sebenarnya nggak pernah pengen. Nggak sampai sedesperate itu. Tapi selalu ingat sama usaha-usaha yang udah dilakukan. Gitu. Terus juga katanya sukses terus nih Kakak Shira untuk karirnya ke depannya.
0: Amin.
1: Thank you ya. Jadi buat yang masih penasaran nih tentang seorang Shira, boleh banget masih kita buka ya. Oh, tadi yang Niwayan kembali lagi nih, katanya absen monitor Denpasar Bali. Oh, benar, dari Bali. Dari Denpasar Bali, dengerin kita malam hari ini. Oke, Teman Pro 2, jadi buat kamu yang masih mau bertanya ke Shira, boleh banget. Malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta dan juga di WhatsApp 0811-800-105. Abis ini kita masih bakal ngobrol sama Shira, jadi jangan kemana-mana. Masih di MLC, Music Live Chat.

0: 2019.
1: Aku langsung hah.
0: Dan ternyata dua musisi ini relate sama kamu ya, dua-duanya ya.
1: Iya.
0: Dan ternyata Shira juga ikut sebagai backing vokalnya di 2019 ya.
1: Iya benar.
0: Gokil, gokil.
1: Alhamdulillah.
0: Sun sama Dewa ada jadwal ini nggak terdekat?
1: Ada di Pestapora, jadi kalian jangan lupa yang di daerah sini ke Pestapora, oke?
0: Okay? Pespor ya?
1: Pespor.
0: Langsung aja kamu kepoin tuh line up Pestapora. Nanti ada Shira tuh salah satunya.

105,1 apa Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Jaga malam kamu bareng Arin. Untuk edisi kita hari ini Kamis 24 September 2026 ya. Sampai nanti di jam 12 malam teman Pro 2. By the way, selamat malam untuk teman Pro 2 yang masih dengerin kita di 105,1 FM atau dengerin di aplikasi RRI Digital atau lagi streaming di rri.co.id. Selamat malam ya. Dan yang masih kerja malam ini, sambung shift malam. Semangat, jangan lupa makan ya teman Pro 2. Dan juga untuk kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya teman Pro 2. So, seperti biasa nanti masih banyak informasi bakal Arin update untuk kamu di malam hari ini. Dan masih banyak juga lagu-lagu enak untuk nemenin ruang dengar kamu di malam Jumat ini ya teman Pro 2.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: si dipanggil nama, agak ke depan dia, disuruh di tengah jalan,
1: gelandang cukup jauh berada di kota pelatih.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang. Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

makanan, kebutuhan rumah, dan transportasi. Jangan lupa bikin daftar belanja sebelum pergi supaya nggak kalap beli barang yang sebenarnya nggak diperlukan. Terus bandingkan harga dan catat pengeluaran setelah belanja ya. Dengan kebiasaan sederhana ini, uang kamu jadi lebih terkontrol dan akhir bulan gak bikin panik kayak sekarang ya, udah akhir bulan nih teman-teman.

apa manfaat kacaspion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh.

0: Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Pro 2, 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Tahukah kamu sejarah kode plus 62 yang diperoleh Indonesia? Bagian dari PBB, yaitu International Telecommunication Union, bertugas mengatur kode negara di seluruh dunia. Mereka menyusun kode negara dan membaginya menjadi 9 zona. Kawasan Asia Tenggara dan Oceania berada di zona 6. Karena itulah, Indonesia memiliki kode negara plus 62 bersama Malaysia plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, dan Singapura plus 65. Kode ini akan membantu perusahaan telekomunikasi memastikan dan memahami kemana panggilanmu harus dialihkan ke tempat yang sesuai, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan mudah menggunakan kode negara tersebut. Jika kita menggunakan kode 0, maka jangkauannya hanya di Indonesia saja. Tapi plus 62 bisa membuat kita berkomunikasi lintas negara. Tanda plus berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda itu, maka 62 hanya merupakan angka biasa.

0: 2, 105,1. Teman terbaik setiap saat.
1: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40.000 tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

Pro 2 sebagai seorang yang mempunyai kepribadian introvert, tentu ada beragam rintangan yang harus dilewatin ya. Nah, Arim bakalan kasih tahu kamu beberapa alasan kenapa kepribadian introvert itu benar-benar unik, teman Pro 2. Yang pertama, gaya energi pada diri sendiri. Orang yang mendapat skor tinggi dalam gaya energi placid ini cenderung lebih tenang dan memiliki energi lebih rendah daripada mereka yang mendapat skor tinggi dalam gaya energi energetik ya. Nah, sementara sifat placid ini paling sering dikaitkan dengan introversi. Hal ini itu tidak selalu terjadi, teman Pro 2. Beberapa introvert memiliki tingkat energi yang jauh lebih tinggi daripada yang lain, serta energi mereka secara keseluruhan dapat berfluktuasi tergantung pada tugas yang dihadapi. Selanjutnya, filter internal dalam diri seseorang. Orang yang lebih pendiam cenderung memikirkan sesuatu sebelum mengkomunikasikannya dengan orang lain. Mungkin gak mengherankan bahwa sebagian besar introvert mendapat skor lebih tinggi pada sifat pendiam daripada ekstrovert. Namun, baik introvert maupun ekstrovert itu dapat menggunakan kedua gaya tersebut. Dan gaya mana yang kamu sukai dapat tergantung pada lingkungan terdekat kamu. Yang terakhir, prevensi untuk pencarian perhatian dalam diri seseorang. Individu yang lebih menyukai gaya energi private, selektif tentang gimana mereka menghabiskan baterai sosial mereka dan menghindari menarik terlalu banyak perhatian. Mereka mudah terkuras oleh acara sosial besar dan lebih suka memfokuskan energi mereka pada pertemuan kecil atau mungkin gak sama sekali ya. Namun ada juga seseorang yang senang menjadi bagian dari kelompok besar, menghibur orang lain, dan mendapatkan perhatian. Di antara aspek ini, introvert itu biasanya dikaitkan dengan sifat private teman Pro 2. Nah, kira-kira kamu yang mana nih teman Pro 2?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kamu pernah dengar istilah FOMO, Fear of Missing Out? Merasa takut tertinggal karena tidak mengikuti aktivitas tertentu, ketinggalan sesuatu yang baru seperti berita, tren, dan hal lainnya. Tahukah kamu, istilah FOMO ini ditambahkan ke Oxford English Dictionary tahun 2013. Mengutip dari Very Well Mind, perasaan FOMO dapat terjadi pada semua gender dan umur. Seseorang yang mengalami FOMO memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih rendah karena terus membandingkan hidupnya dengan orang lain. Apa sih ciri-ciri FOMO? Selalu mengecek gadget agar tidak ketinggalan berita apapun. Lebih peduli dengan media sosial daripada kehidupan nyata. Akibatnya, muncul keinginan untuk diakui orang lain di dunia maya. Kepo dengan gosip dan kehidupan orang lain. Mengeluarkan uang melebihi kemampuan dan membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu penting dengan dalih agar tidak ketinggalan zaman. Perasaan FOMO yang dibiarkan dapat memicu munculnya hal negatif seperti kelelahan, stres, depresi, masalah tidur, dan memicu munculnya masalah finansial. Tapi tenang, perasaan FOMO ini bisa kok dikurangi. Dengan cara fokus pada diri sendiri, membatasi penggunaan media sosial dan gadget, mencari koneksi nyata, dan menghargai diri sendiri.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

Teman pro 2 siapa nih yang suka banget ngemil di malam hari? Di tengah malam malah ya. Ternyata ngemil tengah malam itu gak baik buat kesehatan loh teman pro 2. Ngemil di tengah malam itu dapat menyebabkan tingkat kadar gula darah menjadi meningkat. Jadi secara tidak sadar kamu itu memilih ngemil untuk mencegah lapar di tengah malam, baik sedang mengerjakan tugas lembur, bahkan saat maraton menghabiskan episode drakor terbaru. Ya memang enak sambil ngemil ya. Tapi kamu tau gak sih teman pro 2, ternyata ngemil tengah malam itu gak baik buat kesehatan ya. Mengutip dari Medical News Today, ngemil tengah malam itu dapat menyebabkan tingkat kadar gula darah menjadi meningkat. Dan juga dari studi-studi lain juga mengungkapkan bahwa orang-orang dengan variasi gen tertentu menjadi reseptor melatonin ya, merupakan hormon yang membantu siklus tidur. Jadi saat levelnya meningkat di malam hari, selain menyebabkan ngantuk juga mengganggu sekresi insulin kamu. Nah, untuk itu beberapa peneliti juga dan ahli diet mengungkapkan karena banyak orang memilih jajanan kaya karbohidrat di malam hari seperti keripik, cookies, permen, atau popcorn. Nah, jajanan ini tuh lebih cenderung mengganggu kontrol gula darah dan meningkatkan resiko pre-diabetes dan diabetes teman pro 2. Jadi untuk kamu yang suka banget insomnia ya, jangan ngemil di tengah malam itu gak baik. Mending ngemil di siang hari aja, biar kayak lebih seru aja gitu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Siapa sih yang nggak tahu kalimat hompimpah layum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyi hompimpah dulu. Tahu nggak? Ternyata, hompimpah alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpah ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang, udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpah lagi.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: 真爱。
1: Teman produa, kesulitan tidur malam tentu dapat mengganggu produktivitas kamu di siang harinya ya. Bagi beberapa orang yang merasakan kesulitan tidur, sepertinya cara cepat tidur nyenyak berikut yang bakal Naring kasih bisa kamu coba. Bahkan untuk bisa meningkatkan kualitas istirahat hanya membutuhkan waktu 2 menit aja. Cara ini biasa dilakukan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat ya, untuk bisa terlelap dalam hitungan menit dan memaksimalkan waktu istirahat di malam hari. Cara cepat tidur nyenyak ala anggota militer Amerika Serikat ini ya, itu pertama kali dibagikan dalam buku Relax and Win Championship Performance oleh Lloyd Budweiser yang diterbitkan pada tahun 1981. Kemudian Justin Augustine, seorang pelatih kebugaran dengan lebih dari 1,7 juta pengikut di TikTok, itu mengunggah tips ini sampai sudah dilihat 7,2 juta pengguna. Wow. Teknik tidur cepat ala anggota militer Amerika Serikat ini tampaknya bisa kamu coba kapanpun dan dimanapun ya. Intinya dengan membuat seluruh bagian tubuh merasa rileks dan melakukan teknik pernafasan. Cara yang pertama itu menenangkan tubuh, teman pro 2. Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah melatih menenangkan seluruh bagian tubuh dengan berbaring di kasur. Kamu dapat memvisualisasikan seluruh bagian tubuh untuk memberi perintah agar ujung rambut sampai ujung kaki itu beristirahat. Kamu perlu menenangkan tubuh secara sistematis, relax, dan menonaktifkan setiap bagian tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki secara harafiah. Selanjutnya yang kedua, itu kendurkan otot. Jadi setelah otak distimulasi dengan perintah istirahat, selanjutnya kamu perlu mengendurkan otot-otot di dahi. Kemudian pejamkan mata, rilekskan otot pipi, rahang, dan fokus pada pernafasan dengan menarik dan menghembuskan nafas secara perlahan. Setelah itu, kendurkan bahu agar tidak tegang dan lakukan pengenduran otot sampai ke jari-jari tangan hingga terus menjalar ke ujung kaki. Selanjutnya, nafas secara perlahan, teman pro 2. Dalam kondisi tubuh berbaring, mulailah menarik nafas dalam-dalam lalu hembuskan secara perlahan. Setelah itu, lakukan teknik ini dengan visualisasi merilekskan otot dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. So, yang terakhir adalah visualisasi, teman pro 2. Nah, latihan visualisasi mungkin sangat dibutuhkan saat melakukan teknik ini. Bayangkan dari ujung kepala jari sampai kaki merasa rileks seiring dengan tarikan dan hembusan nafas yang kamu lakukan. Dan juga setiap tarikan nafas, bayangkan juga ada sensasi hangat yang menjalar di dada, perut, turun ke paha, lutut, betis, hingga ke telapak kaki semakin merasa rileks. Menurut Agustin, teknik ini tuh bisa membantu kamu mendapatkan pikiran yang lebih jernih, melepaskan stres hingga membuat tubuh lebih rileks dan mudah terlelap dalam waktu yang cepat. Jika kamu baru mencobanya, mungkin waktu yang dibutuhkan untuk tertidur akan sedikit lama. Tetapi kalau udah terbiasa dilatih, seharusnya kamu dapat dengan mudah tertidur hanya dalam waktu 2 menit aja. Meski gak ada penelitian yang membuktikan efektivitas dari cara cepat tidur tersebut, namun pada dasarnya teknik ini tuh mirip seperti meditasi di malam hari dan dapat menjadi cara bagus untuk menjernihkan pikiran serta membuat seluruh tubuh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor, tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.

Mempro 2, banyak orang yang gak sengaja nelan permen karet ya. Padahal jenis permen karet satu ini tuh tidak didesain untuk ditelan dan masuk ke dalam tubuh. Nah, kira-kira apakah permen karet boleh ditelan atau enggak nih, teman Pro 2? Mengunyah permen karet memang candu ya. Rasa kenyal pada tekstur permen itu membuat gigi gak henti-hentinya untuk ngunyah. Nah, permen karet adalah zat lunak dan kenyal yang dirancang untuk dikunyah tetapi gak ditelan. Umumnya permen karet ini terbuat dari gum yang memberikan tekstur kenyal. Terus juga ada kalsium karbonat, resin, pengawet, pemanis, dan perasa. Secara umum juga mengunyah permen karet ini dianggap aman ya teman Pro 2, karena kegiatan mengunyah permen karet bahkan disebut-sebut itu dapat mengurangi tingkat stres, membantu proses penurunan berat badan, hingga mengurangi bau mulut. Namun sayangnya, tekstur kenyal membuat permen karet ini seringkali terlalu lama dikunyah di dalam mulut. Jadi gak jarang juga permen karet yang gak sengaja tertelan saat sedang asik mengunyah. Nah, pertanyaannya, permen karet sebenarnya boleh ditelan atau enggak? Jawaban umumnya tentu enggak boleh ya. Pasalnya, permen karet memang enggak dirancang sebagai makanan yang bisa masuk ke dalam sistem pencernaan. Namun, permen karet yang enggak sengaja tertelan pun itu sebenarnya tidak berbahaya. Mitos menyebutkan bahwa permen karet yang tertelan akan berada di perut selama 7 tahun sebelum dicerna. Ahli kesehatan Elizabeth Rajan dia mengatakan bahwa mitos itu adalah anggapan yang salah. Kalau misalnya kamu nelan permen karet, memang benar tubuh itu enggak bisa mencernanya. Tapi permen karet itu enggak tinggal di dalam perut, teman Pro 2. Permen karet itu akan bergerak melalui sistem pencernaan dan diekskresikan dalam tinja. Memang dalam beberapa kasus permen karet yang tertelan itu bisa menyebabkan sembelit dan penyumbatan pada saluran pencernaan. Namun menukil laman Kids Health ya, hal ini itu terjadi kalau misalnya kamu menelan permen karet dalam jumlah yang banyak. Selain itu, penyumbatan juga mungkin terjadi saat permen karet tertelan bersama makanan lainnya yang enggak bisa dicerna seperti biji bunga matahari. Gejala penyumbatan biasanya muncul seperti rasa sakit perut, sembelit, dan mual muntah. Nah, kamu harus segera temui dokter kalau misalnya kamu mengalami gejala tersebut setelah tidak sengaja menelan permen karet, teman Pro 2.

0: reality. Tick, tick, tick. Esensi Buku di RRI Bengkulu. Kalau kamu suka nih bacaan yang mengandung unsur misteri dan juga plot twist yang parah luar biasa banyak, kamu mesti banget baca buku judulnya itu The Woman in the Window karya A.J. Finn alias Daniel Mallory. Nah, buku ini tuh terbit tahun 2018 dan aku udah baca tahun 2019 kalau nggak salah. Dan waktu itu juga benar-benar hype banget. Bukunya tebel banget sih. Awalnya aku tuh mikir kayak kira-kira aku bakal bisa nggak ya baca buku ini cepat. Tapi saking serunya, duh, itu sebulan kurang udah selesai tuh. Dan ini bahkan disadur sama Netflix menjadi sebuah film. Tuh bayangin, saking bagusnya. Jadi buku The Woman in the Window ini itu mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Anna Fox yang mempunyai penyakit agorafobia. Agorafobia ini merupakan salah satu jenis gangguan cemas. Dan ini disebabkan kalau misalnya mereka tuh ketemu sama orang-orang banyak ataupun berada di tempat terbuka gitu. Jadi akhirnya si Anna ini mengurung diri nih dan gak pernah keluar dari rumahnya yang gede di New York City. Nah, dia menghabiskan waktunya tuh dengan meminum anggur, terus juga nonton film-film klasik, sama mengintip tetangganya melalui jendela. Terus dia sempat ketemu sama tetangganya waktu tetangga barunya ini pindah ke rumah baru kan. Akhirnya dia berkunjung sebentar ke rumah si Anna ini dan mereka ngobrol. Nah, tiba-tiba di satu hari gitu kan, satu malam, dia ngelihat tetangganya ini dibunuh sama orang lain. Dia kaget dong, langsung shock gitu kan. Dia coba telepon polisi, dia coba kasih tau orang-orang kalau misalnya ada pembunuhan di seberang rumahnya, alias di rumah tetangga barunya itu. Nah, anehnya, tiba-tiba tetangga yang dia pikir dibunuh itu muncul di depan muka dia gitu, dengan nama yang sama. Terus dia bilang, "Aku masih hidup kok," gitu. Nah, terus dia bingung kan, kira-kira siapa yang aku lihat sebagai korban pembunuhan di seberang tadi gitu. Akhirnya Anna mulai dia menyelidiki dan juga mencari sendiri, berusaha mengungkap kira-kira apa sih misteri di balik pembunuhan yang dia saksikan sebelumnya. Novel ini memadukan unsur-unsur thriller psychology, misteri, dan juga psychology karakter yang kompleks banget. Novel ini juga mendapatkan predikat sebagai bestseller international dan mendapat pujian karena plotnya yang menggugah dan karakter yang mendalam juga. Pokoknya buat kamu yang doyan sama thriller, misteri, plot twist, mesti banget cobain baca buku ini. 9/10. Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro2FM.

Ketemu Pro 2, siapa nih di sini yang suka banget overthinking ya, apalagi overthinking dalam semua hal. Seperti namanya yang berarti pikiran berlebih, overthinking ini sepintas mungkin gak terdengar berbahaya. Padahal kenyataannya overthinking itu bisa mengakibatkan berbagai macam masalah kesehatan. Namun sesungguhnya overthinking itu masih bisa diatasi, teman Pro 2. Nah, Ari bakalan kasih tahu kamu ada beberapa cara mudah untuk mengatasi overthinking. Cara yang pertama, itu kamu harus lihat kembali respon kamu. Cara kamu merespon suatu pikiran dapat membuat kamu sering merenung dan memikirkan hal yang sama berulang-ulang. Padahal, merenung terus-menerus itu dapat menyebabkan dampak negatif pada mental seseorang. Jadi kalau misalnya suatu saat kamu kembali merenung terus-menerus, lihatlah gimana dampaknya pada mood kamu. Apakah itu membuat kamu merasa kesal atau bersalah? Lalu apa emosi utama di balik pikiran itu? Nah, intinya memiliki self-awareness atau kesadaran diri merupakan kunci untuk mengubah mindset kamu. Selanjutnya, cari distraksi. Atasi overthinking dengan melakukan sesuatu yang kamu sukai. Tentu ini bisa berbeda bagi setiap orang ya. Namun ada beberapa ide distraksi dari overthinking yang bisa dilakukan. Yang pertama, itu kamu memahami beberapa skill memasak baru dengan membuat resep baru, mengikuti kelas olahraga favorit, mencari hobi baru seperti melukis, menjadi volunteer di organisasi lokal. Namun terkadang mencoba memulai sesuatu yang baru itu bisa sulit jika kamu kewalahan dengan pikiran diri sendiri. Jadi, jika distraksi terasa terlalu berat, kamu bisa mencoba untuk meluangkan waktu sekitar 30 menit saja perharinya. Lalu gunakan waktu luang ini untuk mencari distraksi potensial atau melakukan kegiatan lain yang memang kamu sukai. Selanjutnya, tarik nafas dalam-dalam. Mungkin kamu gak asing dengan saran menarik nafas dalam-dalam saat stres ya. Pasalnya, saran ini tuh memang sangat berguna dan bisa membuat pikiran sedikit jadi lebih lega. Jadi, kalau misalnya suatu saat kamu merasa overthinking, tutup mata dan segeralah menarik nafas dalam-dalam, teman Pro 2. Selanjutnya,

guys. Nah, intinya jangan biarkan masalah kecil itu menjadi besar hanya karena kamu melihatnya dari satu sisi aja. Nah, itu ya. Ada beberapa cara mudah untuk mengatasi overthinking.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Ada satu buku lagi dari Paulo Coelho yang judulnya tuh The Zahir. Nah, ini tuh bukunya tentang kisah percintaan. Tapi aku personally agak kesel juga sama ceritanya dan sama karakternya nih. Jadi The Zahir ini merupakan cerita tentang seorang penulis yang ditinggalkan oleh istrinya.

0: Nah, sang istri bernama Esther yang merupakan seorang wartawan yang meliput perang. Awalnya kehidupan mereka biasa-biasa aja, dan tiba-tiba si Esther ini hilang. Nah, si penulis kan dipanggil akhirnya tuh ke kantor polisi, diinterogasi. Bahkan polisi juga melakukan prosedur standar dengan memenjarakan pria tersebut. Terus tiba-tiba datang nih seorang perempuan datang memberitahukan alibi yang akhirnya membebaskan si pria itu. Nah, pencarian si Esther masih lanjut hingga akhirnya dia menyerah dan memutuskan untuk menulis buku yang isinya berupa surat yang ia tujukan kepada Esther. Buku itu berjudul Ada Waktu Untuk Merobek, Ada Waktu Untuk Menjahit. Dia yakin bahwa istrinya baik-baik aja dan menghilangnya Esther memang adalah sebuah pilihan, bukan penculikan ataupun tindak kejahatan. Si penulis mikir nih, mungkin benar bahwa istrinya itu terpikat oleh seseorang di luar sana, seorang pemuda yang sering dibicarakan sama Esther sebelum memutuskan pergi. Seorang yang berusia 25 tahun bernama Mikhail. Dalam pencariannya terhadap Esther, si penulis akhirnya merefleksikan lagi bagaimana pertemuannya dulu dengan Esther dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Esther dalam membantu sang penulis untuk menemukan jati dirinya. Salah satunya adalah bagaimana si penulis akhirnya suka nulis, padahal sebelumnya dia tuh sama sekali gak suka sama penulisan. Nah, tiba-tiba nih di sebuah event penandatanganan bukunya yang terbaru, si penulis dikagetkan dengan munculnya Mikhail. Mikhail bilang bahwa si Esther ini baik-baik aja. Nah, dari pertemuan itulah akhirnya ia mengikuti kemanapun Mikhail pergi hingga mengetahui aktivitas Mikhail yang agak aneh dan perkumpulannya di sebuah kafe setiap Kamis malam. Seperti biasa ya, kalau ngomongin masalah novel dari Paulo Coelho, pasti ada aja sentuhan magis, sentuhan spiritual, romansa, sama juga kehidupan nih. Jadi ini juga merupakan salah satu alasan kenapa kamu harus banget baca buku-buku dari Paulo Coelho. Nah, kalau ngomongin judul ya, The Zahir. Zahir itu dalam bahasa Arab berarti terlihat, ada, atau tak mungkin diabaikan. Zahir merupakan seseorang atau sesuatu yang sekali kita mengadakan kontak dengannya atau dengan itu, lambat laun akan memenuhi seluruh pikiran kita sampai kita nggak bisa lagi mikir hal-hal lain. Keadaan itu bisa dianggap sebagai kesucian ataupun kegilaan. Tuh, mesti banget kamu baca buku Zahir.
1: Pro 2, 105,1. Memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Produe FM.

0: aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Pro 2 FM Jazz Music.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Pro 2, 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Teman terbaik kamu.
0: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.

0: 102FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo FM. RRI Digital.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, dengan ini selesai tugas-tugas kami menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi Kamis 24 September 2026. Kita akan berjumpa kembali esok pagi jam 5 waktu Indonesia Barat. Selamat beristirahat, selamat malam. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu melalui program A2 105,1 FM atau melalui RRI Digital dan melalui rri.co.id. Saya Arin, pamit untuk hari ini, selamat malam dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman Produa, dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2, mengudara melalui FM 105,1 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran hari ini, Jumat 25 September 2026. Teman Produa, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia. Produ FM. Teman terbaik.

0: kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.

pencerah jiwa. Pesan ayah pada putrinya. Seorang ayah bercerita kepada putrinya, "Kemarin aku bertemu teman-temanku. Mereka dengan bangga menceritakan anak-anaknya yang baru selesai S3. Ada yang baru saja datang dari Jerman menghadiri wisuda anaknya. Ada yang bangga karena anak semata wayangnya sudah menjadi dokter. Ada yang bangga karena anaknya menjadi direktur dan manajer. Ada yang bangga karena anaknya menjadi pemenang cover girl. Ada yang bangga karena anaknya menjabat asisten manajer. Ada yang bangga karena anaknya menjadi fashion designer." Ayah hanya mampu tersenyum dan mengucap selamat kepada mereka semua. Bukan karena ayah iri ataupun kecewa. Bukan pula karena ayah ingin berada di posisi mereka. Melainkan karena ayah bangga memiliki putri seperti dirimu. Yang hatinya tak pernah terpaut oleh dunia. Yang matanya tak pernah tergiur oleh emas mutiara. Yang pribadinya ayah doakan mampu menjadi anak soleha. Ayah tak pernah memintamu untuk mampu menjadi mereka atau bahkan melebihi mereka. Karena ayah sadar kebahagiaan dunia tak akan membahagiakan selamanya. Cukuplah menjadi putri yang selalu ayah cinta. Dengan kesederhanaan dan hijab syar'inya, dengan ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dengan ketaatanmu pada suamimu saja. Cukuplah kau tutup auratmu, cukuplah kau jadikan Al-Quran sebagai teman hidupmu, cukuplah doamu untuk selalu untukku. Duhai putriku, cukup jadilah wasilah untukku dan ibumu meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak perlulah kaya terlalu berlebih di dunia, cukup mudahkan kami menuju surganya. Maka ayah akan selalu bangga memilikimu. Cukuplah ketakwaanmu pada Rabbmu, mudahkanlah kami menuju surga dengan akhlakmu. Jangan seret ayah dan ibumu.

0: jualan kalau rame gini ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan. Ayo.
1: Ba, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Ya gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak. Dan juga ini tempat jalannya

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Info Pro 2 pagi hari ini menyoroti mengenai Magister Ilmu Komunikasi Universitas Bengkulu memberikan edukasi literasi digital kepada 120 siswa sekolah rakyat Kota Bengkulu. Mereka diajak mengenali bahaya radikalisme, memeriksa sumber informasi dan berpikir kritis sebelum percaya atau membagikan konten. Dan semoga makin cerdas, bermedia sosial dan tidak gampang terpengaruh.
0: Info Pro 2.
1: Selanjutnya teman Pro 2, kabar membanggakan dari Asian Games 2026. Indonesia sukses meraih emas pertama lewat tim bulu tangkis beregu putra. Dalam laga dramatis, Indonesia bangkit dari ketertinggalan 0-2 dan menang 3-2 atas China. Emas ini dipersembahkan oleh Alwi Farhan, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan juga Muhammad Zaki Ubaidillah. Selamat untuk tim Indonesia. Dan tentunya Asian Games akan terus berlanjut. Tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Duh, sebel deh. Kebiasaan banget. Mobil mulai pada keren-keren. Masa parkir pinggir jalan? Ah, kesel. Ini lagi. Bakar sampah sembarangan. Asapnya masuk rumah orang. Hadah. Masa punya tetangga gini. Teman-teman, ingat ya, punya mobil, siapin garasi. Punya sampah, cari cara yang aman buat buangnya. Karena lingkungan nyaman dimulai dari sikap kita sendiri. Yuk, jadi tetangga yang bikin nyaman. Bukan jadi tetangga, masa gitu?
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Jumat pagi nih ya. Udah Jumat lagi ya. Siapa yang dari tadi kayak udah bangun pagi langsung senyum-senyum karena weekend kayaknya tinggal selangkah lagi kan? Selamat pagi, bareng sama aku Vidya nemenin kamu di Pro 2 untuk pagi hari ini di 105,1 FM RRI Pro 2 Bengkulu. Kamu yang lagi dengerin aku juga lewat RRI Digital, lagi dengerin aku juga lewat RRI Streaming ya. Hari ini jangan cuma semangat karena besok libur ya teman Pro 2, kamu juga harus semangat buat nyelesain juga dulu satu persatu yang masih jadi tanggung jawab kamu. Ingat teman Pro 2, gak harus langsung beres semuanya, yang penting mulai jalanin dan kasih versi terbaik dari diri kamu untuk hari ini. Bikin Jumat ini jadi penutup minggu yang manis ya teman Pro 2. Oke deh, untuk kebersamaan video sendiri nemenin kalian sampai nanti di jam 10 ya. Akan ada ragam informasi hiburan yang akan kami hadirkan buat kalian. Jadi stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tapi Pak.
1: Jadi ini dipilih.
0: Iya, dipilih yang begininya. Pilih.
1: Terus masuk kembali karung.
2: Wajah Ibu Rita hari ini cukup ceria karena sampah plastik yang dikumpulkan lumayan banyak. Padahal belum beberapa lama keluar mengais rezeki di tempat pembuangan air sampah Uwatu, Kota Kendari. Jika limbah plastik yang dikumpulkan ini ditimbang, jumlahnya bisa sebanyak 10 kg atau hampir satu karung ukuran besar.
1: Sampah di TPA sini cukup banyak setiap hari bagaimana?
0: Ya tergantung datang mobil membuang toh, biasa banyak botol-botol begini. Tergantung banyaknya.
2: Biasanya Ibu Rita dan beberapa pemulung lain keluar dari rumah tempat tinggalnya di kawasan Kampung Mandiri TPA Uwatu sekitar pukul 7 pagi atau setelah mengantar anak ketiganya ke sekolah yang masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Setelah itu, Ibu Paruh Baya yang sudah 6 tahun berprofesi sebagai pemulung ini kembali dari mengais-ngais sampah jelang salat zuhur atau sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah.
1: Pendengar, saat ini saya berada di lokasi pembuangan air sampah di Kecamatan Uwatu, Kota Kendari. Di lokasi ini, sejak pukul 7 pagi, puluhan pemulung sampah plastik yang tinggal di Kampung Mandiri TPA sudah masuk di lokasi pembuangan. Mereka berburu mengais-ngais sampah dan dijual kepada pengepul atau pembeli yang harganya cukup bervariasi antara 1.000 hingga 1.500 rupiah per kilogram. Di lokasi ini pendengar, terlihat cukup banyak sampah yang tertimbun karena TPA Uwatu merupakan satu-satunya lokasi pembuangan akhir di Kota Kendari. Saat ini, saya sengaja mengikuti salah seorang pemulung namanya Ibu Rita untuk merasakan secara langsung seperti apa aktivitas yang dilakukan pagi ini.
2: Pendapatan Ibu Rita dari hasil kerja keras mengais sampah plastik juga tidak seberapa, apalagi penjualannya dilakukan selama 3 bulan sekali. Dalam sekali timbang kepada pengepul atau pembeli sampah plastik, ibu yang kondisi tubuhnya sedikit kurus ini biasanya hanya meraup penghasilan 700.000 hingga 1 juta rupiah. Namun jika musim kemarau, penghasilannya bisa mencapai 2 juta rupiah. Uang yang diperoleh itu hanya cukup dibelanjakan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bersama 3 orang anaknya, sementara suami Ibu Rita tidak bisa mencari nafkah karena menderita sakit lumpuh.
1: Ini sudah berapa lama dikumpul lalu dijual?
0: Ya tergantung, biasa kira-kira 3 bulan baru anu tuh pilih-pilih baru menimbang. Kalau kita butuhkan kasan kita pilih-pilih nih baru kita anu menimbang baru beli makanan. Anak sekolah juga. Itu saja, Pak.
1: 3 bulan berapa?

0: produksi sampah dari rumah tangga maupun industri di kota Kendari diperkirakan mencapai 400 ton per hari. Fakta ini terlihat dengan banyaknya hasil pembelian sampah dari pemulung, baik yang datang langsung di bangsal penampungan maupun dijemput oleh pengepul dari titik lokasi pemulung. Deng Masih, salah seorang pengepul sampah di kota Kendari, mengaku setiap bulannya dapat mengirim satu kontainer sampah plastik atau sebanyak 30 ton ke Surabaya. Harga jual sampah plastik setelah dipadatkan menggunakan mesin bisa mencapai 4 sampai 5.000 rupiah per kilogram.
1: Harga dijual di luar ya macam ini yang PET putih, yang plastik putih ini ya minimal 4 sampai 5.000.
2: Itu satu kali jual satu kontainer, Pak?
1: Ya, satu kontainer. Tapi memang kalau masalah sampahnya Kendari memang sudah ada peningkatan memang. Karena pengumpul bagi pengirim begini bukan cuma kita berapa orang, banyak kita punya tuh. Kita punya teman-teman. Nah, malah kita biasa kewalahan menjemput itu.
2: Yang banyak botol putih begini
1: ya. Iya, botol-botol aqua. Paling diambil di anu, Pak, ditonton sampah saja.
0: Keberadaan pemulung sampah plastik di kota Kendari dinilai sangat membantu masyarakat dan pemerintah mengatasi kekumuhan kota sekaligus menjaga keindahan lingkungan. Sampah-sampah plastik yang biasanya berserakan di bak penampungan sementara atau di tepi jalan kini dimanfaatkan pemulung untuk dijual. Namun demikian, mestinya masyarakat juga harus terus diedukasi untuk sadar membuang sampah pada tempatnya dan tepat waktu. Ungkap Sarjono, warga Perumnas Poasia, Kota Kendari.
3: Kehadiran pemulung di Kota Kendari pada prinsipnya sangat membantu masyarakat dan pemerintah. Kenapa? Yang tadinya sampah-sampah, limbah-limbah plastik itu berserakan di jalan, baik pun juga di tempat pembuangan sampah sementara, tetapi kehadiran pemulung, ya mereka bekerja keras untuk mengais ekonomi untuk kehidupan mereka dengan memulung. Secara tidak langsung telah berkontribusi kepada pemerintah, kepada masyarakat dengan mengumpulkan limbah-limbah plastik itu.
0: Sebagai bentuk kepedulian dan apresiasi atas keberadaan pemulung sampah, pemerintah Kota Kendari telah mendirikan lebih dari 200 unit rumah semi permanen di kawasan tempat pembuangan air sampah Puwatu. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari, Pak Minudin.
4: Dengan kerja pemulung ini, maka otomatis sampah yang tadinya harus lari ke Teluk Kendari itu tidak lagi ke sana. Oleh karena itu, pemerintah bahkan memberikan dukungan pada teman-teman kita yang bekerja untuk memulung sampah plastik dan sebagainya, itu ada rumah kampung mandiri energi. Jadi rumah kampung mandiri energi itu yang ada di sekitar TPA Poatu, memang penghuninya adalah masyarakat yang bekerja untuk memulung sampah plastik khususnya. Nah, oleh karena itu, kita juga ingin meningkatkan jumlahnya, agar dengan jumlah yang besar itu, bisa secara otomatis sampah plastik bisa berkurang di Kota Kendari.
0: Dengan produksi sampah plastik yang begitu melimpah, sejatinya pemerintah tidak mengimpor sampah plastik dari luar negeri hanya karena alasan memenuhi kebutuhan bahan baku industri di Indonesia. Lebih baik pemerintah menaikkan harga jual sampah plastik dan jenis-jenis sampah lainnya sehingga masyarakat pemulung dapat menikmati hasil jerih payahnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Demikian perjalanan kami dengan pemulung sampah di tempat pembuangan air sampah Kota Kendari. Saya Gafar, sampai jumpa.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih?

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, pukul 7 waktu Indonesia Barat ya. Untuk hari ini teman Pro 2, perkiraan untuk perkiraan cuaca untuk kota Bengkulu hari ini, Bengkulu akan diperkirakan akan hujan, mengalami hujan ringan dengan diprediksi ini ya, diprediksi akan terjadi hujan ringan dengan suhu 24 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembaban 63 sampai 98%. Jadi buat kamu yang akan beraktivitas di pagi hari ini, selamat menjalankan aktivitasnya dan jangan lupa untuk sedia payung sebelum hujan.